0: Pak Iwan Kendal katanya berangsang lancir pakai I bukan pakai A lagi.
1: Lancir itu di atasnya lancar tuh berarti lancir.
0: Infonya katanya sudah 100% cuma beberapa titik nunggu, belum bisa dilewati.
1: Nunggu beton cukup umur.
0: Masih kontraflow sampai dengan kawasan Industri Kendal juga aman lancar, antreannya tidak sepanjang kemarin jam 7 pagi dan tetap
1: no truk sebelum jam 8 ya.
0: Mantap banget.
1: Terima kasih Pak Iwan, perjalanan lancar sampai dengan Karangjati.
0: Antos beberapa hari ini kawan-kawan Kendal iki yo berkurang
1: no
0: ya.
1: Info
0: betul sekali.
1: Blebes.
0: Wis lancar-lancar lah, iki berarti kok Kendal sepi neh iki kawan-kawan ya, di Kendal.
1: Itu yang kita harapkan lancar-lancar tapi kelancaran juga adalah sebuah informasi penting.
0: Ya, tetap kasih info lancar ya guys.
1: Tetap info kelancaran Anda adalah informasi penting bagi kawan-kawan kita yang ada di belakang.
0: Soalnya honestly waktu kemarin ada rame-rame di Cepiring kemudian juga di Brangsang tuh kita jadi juga delok Kendal kayak lo istilahnya ya gak sih?
1: Apakah yang terjadi di sana?
0: Kawan-kawannya juga rame banget yang ngasih info di Kendal, di Cepiring, Kendal, Cepiring, Kendal, Cepiring. Tapi saat ini situasinya udah oke dan sudah membaik kok.
1: 100% contohnya tinggal nunggu umur.
0: Betul, tinggal nanti coba kita
1: sudah bisa lewati dengan normal.
0: Coba nanti coba kita tanyakan lagi deh, apakah akan ada titik lain juga yang akan ditingkatkan selanjutnya mutu jalannya di kawasan Pantura wilayah Kendal. Menurutmu ada nggak?
1: Adalah
0: kutulah.
1: Di seputaran
0: adalah kutulah.
1: Di mana ada?
0: Kalau enggak lalu. Menurutku yang perlu juga adalah yang koridor ini, koridor dari Tirto Arum sampai, sampai Tirto Arum Aldila sampai Patebon sana loh. Kan ke jalannya kan masih
1: dan pokoknya masih blonteng,
0: brocel toh.
1: Diperbaiki lagi supaya semuanya imbang.
0: Brocel dan bergelombang.
1: Masuk dari Kendal sampai keluar kali.
0: Betul, kok ini perlu deh.
1: Atau nanti di daerah sana Alas Roban sana yang masih jalannya berlubang-lubang bisa diantisipasi untuk perbaikannya.
0: Kendal kok ini perlu lagi deh, nanti satu lagi terutama yang di koridor Tirto Arum Aldila sampai sana menjelang Patebon itu kok ini perlu dicor deh. Bapak Ibu BPPJN, nanti tak usul ke? Nanti tak usul ke ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang lewat Kendal ya. Iya toh bener toh. Mas jalannya di sana
1: sebagiannya masih bergelombang.
0: Nah iya.
1: Dan berlubang.
0: Jalan Pantura Soekarno Hatta Brangsongnya aja sudah istilahnya udah cor gitu kan, istilahnya sudah
1: full
0: cor ya. Nah biar sepanjang Kendalnya cor dari Cepiring kemudian juga di koridor Tirto Arum dan
1: ketemu dengan jalur-jalur yang bagus di Kota Semarang.
0: Ya betul sekali ya, daerah apa mungkin namanya Tirto Arum Aldila kono ke ya, di sekitar itulah Patebon ya.
1: Terus nanti yang atas jangan lupa untuk jalan yang sudah kemarin retak-retak di Darupono itu banyak diberesin juga tuh. Yang sudah kita laporkan itu.
0: Oh iya.
1: Ya, belum betul, ada betul. Tindak lanjutnya.
0: Mohon kemarin aku dapat ini, dapat kiriman rilisnya dari kawan-kawan di Kendal kan kemarin kita via langsung ke Pak Beni Karnadi itu. Katanya informasinya sudah ada pengecekan dan juga sudah ada ini. Apa senengnya?
1: Mitigasi. Langkah-langkah.
0: Iya, pokoknya sudah ada langkah-langkah untuk ngecek lah gitu informasinya.
1: Di daerah Darupono atau Kalibungu Selatan ya, yang longsor.
0: Apa istilahnya sedengane penelitian iki? Mau ada ngecek
1: apa ya?
0: Apa jenenge ya? Sebentar.
1: Naturalisasi.
0: Ora bal-balan.
1: Mitigasi.
0: Ya, yes, pokoknya sudah ada
1: diteliti.
0: Sudah di
1: ditelii. Nah,
0: kajian. Allahu Akbar.
1: Kalau itu sudah jelas titik.
0: Sudah ada kajian gitu, sudah ada pengecekan yang mau apa? Titik jalan rusak dan amblas di area mana? Area jalan ini.
1: Iya.
0: Jalan Darupono Boja
1: Selatan.
0: Betul sekali. Itu informasinya kemarin ya kawan Rasika kita dapat di tanggal 28 Juni 2026. Nih Pak Iwan Kendal kan ngasih info Brangsong lancar, Kalibungu lancar, jalan lingkar Kalibungu. Pak Eko Tanah Mas juga sama, melintas di jalan lingkar Kalibungu mangkang arah Kendal sebelum traffic light pelabuhan Kendal yang baru, kiri jalan ada truk warna hijau patah as, posisi di kiri jalan. Tapi lalu lintas saat ini masih aman lancar. Bukan berarti lampu traffic lightnya di pertigaan pelabuhan cuma rame-rame di awal-awal aja kan.
1: Habis itu sudah pada paham
0: dan lancar toh.
1: Lancar. Ya biasalah penyesuaian.
0: Nah, betul
1: apa
0: sekali.
1: Namanya? Penyesuaian itu apa namanya?
0: Penyesuaian ki apa?
1: Kajian. Ora lah yo. Penyesuaian itu orang menyesuaikan diri selama beberapa saat itu apa namanya itu dalam bahasa Inggrisnya itu.
0: Apa?
1: Aklimatisasi atau apa gitu. Pokoknya situasinya kayak ngono kuwi. Selama
0: beberapa kan waktu itu sempat ini di tinjau lagi nih, tinjau lagi mewarake macet,
1: biasa. Belum pada paham, jadi masih kaget.
0: Ya,
1: setelah ada sudah tahu. Oh, John.
0: Ya makanya kemarin atensi kayak gitu kita tampung toh. Mohon maaf ya guys, kita tampung toh atensinya kemarin marake macet, kilang travel yang di pelabuhan marake macet.
1: Sudah tahu, kemarin belum tahu sekarang sudah pada.
0: Sekarang situasinya baik toh.
1: Sudah bisa menyesuaikan diri.
0: Yes, betul. Lancar ya Kawarasiga di lingkar Kalimung termasuk di pertigaan pelabuhan Kendalnya. Ih, mantap. Matur suwun ya Pak Eko sama Pak Iwan. Kendal, laporannya dari kawasan Kendal dan sekitarnya situasinya masih lancar. Dua arah. Weather, kita buka informasi perakiraan cuaca hari ini Kawarasika. Ada peringatan dini 3 harian untuk wilayah Jawa Tengah dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang per tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2026. Di tanggal 2 Juli 2026-nya, potensi level peringatan waspada hujan intensitas sedang hingga lebat nihil. Kemudian untuk potensi siaga hujan intensitas lebat hingga sangat lebat nihil. Kemudian juga untuk potensi awas hujan intensitas sangat lebat hingga ekstrim juga nihil. Hari ini perakiraan hujannya nihil semua guys, baik itu waspada, siaga ataupun awas. Peringatan dini angin kencang juga sama nihil. Nihil, 4 kali nihil. Jadi untuk hari ini perakiraan cuaca dari pagi, siang sampai dengan menjelang awal malam nanti situasinya masih terpantau baik ya kawan Rasika. Tidak ada potensi hujan dengan intensitas apapun di wilayah Jawa Tengah hari ini.
1: Atau tidak ada hujan. Bagi.
0: Yes. Nah, sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarangnya hari ini ketinggian maksimal mencapai 1 meter kawan. Nanti di jam 10 sampai dengan jam 11.00. 2 jam. Perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini mencapai 1 meter di jam 10 sampai dengan jam 11.00. Seperti keterangannya Pak Swondong tadi yang warga di sana, kok ini sudah tahu dan paham
1: sudah
0: di papan
1: paham
0: RT-nya kayaknya ini
1: sudah
0: ya,
1: tahu jadwal rob. Berapa robnya sudah dipasang oleh Pak Swondong, karena itu berkaitan juga dengan jadwal mancing.
0: Oh iya, lah ya, berarti kayak RT-RT di kawasan mana, Genuk, Terboyo, Gebang Anom.
1: Karena jadwalnya juga berkaitan dengan
0: Seringin,
1: jadwal kegiatan di laut.
0: Lah ya, Sriwulan. Itu papan-papan RT-nya di sana di pos kampling berarti tertempelnya jadwal rob kali ya.
1: Jadi mau kemana hari ini, mau kemana tuh rob ini, wah rasam tentulah.
0: Rasa mancing, kalau rob lagi tinggi gini tuh ya, mancing atau enggak?
1: Enggak, biasanya kan kalau lagi
0: mancingnya kalau pas rendah.
1: Iya, biasa ke tengah, naik perahu, bayar. Nah, gitu.
0: Oke, nah itu kawan informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 2 Juli 2026.

0: hari jadi ke-81 Republik Indonesia sudah rilis ya Kang Warasika. Jadi monggo kalau mau bikin spanduk, mau bikin pamflet ya untuk Agustusan Kang Warasika, segera dari sekarang ben percetakan era kebak dan orala apa?
1: Kepontal-pontal ya.
0: Enggak kepontal-pontal betul. Dari percetakan Kang Warasika
1: tahun Republik Indonesia.
0: Yes. Pemilihan dari hasil voting kemarin Kang Warasika sudah ditentukan Kang Warasika mengenai pemilihan logo dan identitas visual peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Setiap garis dan warna melambangkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa, dan logo dan identitas visual peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 sudah dirilis kemarin yang disampaikan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Nih logonya nih 81 tahunnya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema di hari jadi ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 ini. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Cuma ya kan, penulisan tagline-nya itu dikritik sama Balai Bahasa.
1: Masih ada kesalahan.
0: Dari Balai Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kang Warasika merilis untuk keperluan tagline resmi ya, tanda bacanya masih keliru ya. Mengenai tanda baca di tagline ini, tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2026-nya kan temanya tertulis
1: Indonesia ya, berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya, betul sekali. Nah, jadi ada beberapa tanda baca yang seharusnya ada di situ, seperti koma dan juga titik, karena ini keperluannya untuk keperluan resmi dan kenegaraan.
1: Indonesia katanya Balai Bahasa gitu. Mungkin gitu ya.
0: Betul sekali. Harusnya ada beberapa tanda baca seperti koma dan juga titik yang harus dipakai, karena penggunaan logo dan identitas visual untuk hari jadi ke-81 Republik Indonesia ini keperluannya untuk identitas resmi dan identitas nasional. Gak tahu tuh Kementerian Sekretariat Negara kayaknya belum merevisi atau menanggapi saran dan juga kritiknya dari Balai Bahasa Kemendikbud deh.
1: Karena kalau tanda bahasa itu mempengaruhi cara baca.
0: Lah iya, makanya ini identitas visualnya dikritik sama Balai Bahasa loh. Asika ya, agar nanti di
1: diganti lah.
0: Diganti yang benar. Tapi sampai dengan sekarang, sampai dengan agenda launchingnya kemarin, masih belum ada tanggapan dari Kementerian Sekretariat Negara.
1: Lagi dikaji.
0: Kok lagi dikaji?
1: Iya, nanti ganti sing ganti nanti lagi.
0: Lah ngapain lagi dikaji? Wong udah dikasih tahu sama Balai Bahasa mana yang benar.
1: Iya, nanti Balai Bahasa diundang yang mana, Pak? Yang benar ya. Benar sampai fake. Oke, wis ki di launching lagi yang benar.
0: Yang benar ya, atau nanti dirilis panduannya.
1: Pertama salah, yang kedua benar.
0: Oh, ya maksudnya kan netizen biasa toh ngompor-ngompori, masa
1: yang benar itu dimulai dari yang salah. Kisah ini, nah bener piye nah ini. Sudah ditutui, oke. Mm-hmm. Ya, salaman, oke.
0: Okay, oke. Okay.
1: Dinyatakan benar, yes.
0: Pak Adito Reto.
2: Iya, Mas Yuda Kandani, yo, awane kemecer tenan kok nek berdua tok kan sing kesini mesti tidur. Begitu kemecer karena kalau malam kan tambah dingin tuh cuaca musim kemarau ini.
0: Ya, matur suwun Pak Adito Reto.
1: Ngono tok di tengah bahasan Indonesia.
0: Pak Sohar, selamat pagi.
1: Wah, ini.
0: Nih Formosa nih, kalau
1: siap,
0: mau lihat
1: jam 7 dari atas.
0: Dari darat ya.
3: Studio dan kawan Rasika. Sedikit backline ya. Di 658 di depan Formosa dapat saya laporkan sudah lancar jaya teman-teman ya.
1: Sudah masuk.
3: Tentunya melengkapi kawan Rasika sebelumnya ya. 758 di depan Formosa rame lah, lancar jaya. Kondisinya sudah mulai
1: lengkap. Kemarin rame lancar.
3: Yang saya baca laporkan kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali.
1: Sudah terang benderang nih kendaraannya.
0: Sudah terang, lalu lintasnya lancar juga. Dan tidak ada kendala.
1: Tidak ada kendala. ramai lancar.
0: Formosa sudah masuk ya, istilahnya waktu Pak Astohar lewat Formosa Teguanu lancar.
1: Jadi ramai-ramainya pas Pak Dono.
0: Betul sekali. Pak Andika, pagi Bung.
1: Pagi.
0: Singkat saja. Perjalanan dari Semarang ini sudah sampai Trenggulir, lancar. Lanjut menuju Jepara. Perjalanan pagi hari ini, Bu Erna, Mas Yudma Jamal, saya mau cerita sedikit ya. Saya tuh setiap hari perjalanan dari Boja menuju arah Jalan Pandanaran Kota Semarang. Tapi kok belum pernah ketemu Kawarasika yuk? Kan banyak tuh kawan-kawan yang jalurnya sama.
1: Ya nasib ada yang membawa Anda belum ketemu. Sebenarnya sudah pernah, tapi mungkin nggak ngeh juga bisa.
0: Iya kali.
1: Nggak tahu kalau itu stikernya di samping kanan, samping kiri nggak gatek.
0: Mobil-mobil muat semen, mobil-mobil stiker semen itu juga nggak pernah ketemu Bu Erna.
1: Nah itu.
0: Mobil-mobil yang dibalut sama semen.
1: Nah, coba lihat.
0: Iya.
1: Pokoknya jingleng kalau ada di depannya kendaraan-kendaraan yang kira-kira apa namanya ada stikernya kuning, Rasika Potuki. Rasika Potuki ya. Dan tintin tiga kali jangan lupa.
0: Kalau aku tuh karena aku numpak motor, aku selalu ngintip sih jujur saja. Aku selalu kalau pas berhenti di sebelahnya aku ngintip. Oh radio dangdut, oh radio ini, oh dia nyetel
1: aku
0: ini.
1: Aku sering ketemu dan sering hampir setiap
0: ya, hari. Ya makanya aku juga hampir setiap hari ketemu.
1: Ada stiker Rasika, ada tulisannya Megono. Oh Ipares.
0: Ipares.
1: Ini mau pulang nih.
0: Ya tapi mungkin ya sering papasan atau sering ungkur-ungkuran tapi memang tidak ada ya, stikernya.
1: Nasib akan membawamu ketemu nanti.
0: Oh, Pak Ergustia selamat pagi. Dari repot kawan-kawan Rasikawi aku jadi tahu loh jalan-jalan di Brangsang, Cepiring,
1: Serogo
0: ya, betul makanya aku tidak mau Kendal hilang begitu saja ya. Makanya aku mau mengusulkan pengecoran jalan lagi di Kendal
1: ya,
0: jadi kawan-kawan Rasikawi muncul Pak Tebon,
1: Kalibungu Selatan dan juga di arah sana Alas Roban supaya monyet-monyet tetap bisa lestari di sana untuk karena kendaraan banyak yang lewat melempari makanan kan gitu.
0: Betul sekali. Bu Juli, pagi Mas Yudma Jamal, saya juga perjalanan menuju ke arah Kaliwiru nih dari Ungaran.
1: Alhamdulillah.
0: Ramai lancar kedua arahnya. Hati-hati semuanya. Hati-hati, terima kasih.
1: Bu. Ada drum band hari ini? Enggak ada ya, Bu. Enggak ada acara drum band ya, Bu ya.
0: Iya. Latihan aja kali kan libur sekolah toh.
1: Iya, Bu Juli ini dari Ungaran ke arah Semarang.
0: Bu Heni, lancar Bu Heni.
1: Lancar.
0: Dari Salatiga menuju arah Bawen, Ungaran lancar.
1: Tadi sudah dijawab sama kawan-kawan kita yang dari arah selatan, termasuk Pak Kodri tadi lancar ke arah Semarangnya, apalagi tolnya.
0: Iya ya, Pak Kodri, Pak Aditoreto. Ini kemudian juga Bu Juli juga bisa sedikit menjawab toh Ungaran Semarang kotanya lancar.
1: Lancar. Kerapiaknya aja tadi ada yang mogok tapi di sebelah sana
0: Cerakah
1: enggak di kerapiak. Tidak usah muter-muter enggak apa-apa ya. Cepat-cepat berangkat ya.
0: Terus ngomong-ngomong kawasan industri candi, betul toh kemarin ada ini musibah apa? Kebakaran ya kan yang ada di kawasan industri candi. Informasinya kemarin di Jalan Apel loh Bu Heni, dekatnya Bu Heni berarti. Kemarin itu
1: blok berapa tergantung. Blok 5.
0: Iya.
1: Oh, ya berarti dekat nih.
0: Kemarin ya kan bangunan pabrik di Jalan Apel, di Jalan Apel tahap 5. Ini kemarin ya guys.
4: Di sini Pak.
0: Pabrik. Ini berarti dekatnya ya
4: arah ke tahap 5.
0: Tuh,
1: arah
0: ke tahap 5 ya. Di Jalan Apel di kawasan industri candi ya Kawarasika dan kemarin itu langsung ditangani itu sama damkar ya kan. Dan informasinya ada korban meninggal dunia ya. Kebakaran pabrik jamu candi informasinya. Makanya kemarin aku langsung kepikiran, ih pabrik jamu apa lele tempatnya Pak Joko Kawianto. Oh, tapi ternyata waktu dibuka tidak.
1: Oke, syukurlah kalau begitu.
0: Kemarin ya Kawarasika kebakarannya di kawasan industri candi salah satu perusahaan di sana. Lah ini yang mobilnya dibalut stiker semen langsung muncul ya. pagi Pak Rasep.
5: Tadi ibunya siapa? Nanti insya Allah tak barengi Bu. Tadi yang klunya dari Mas Yuda nanti diklakson saja, nanti tak klakson balik. Harusnya jalurnya sama soalnya Mas Yuda ya.
0: Saya dari
5: Buja turunnya ke Kota Lama, berarti kan jalur yang sama, cuman jamnya mungkin berbeda.
1: Ini agak
5: Mas Yuda kabar sedihnya juga per bulan ini itu kayak marketplace itu ada penambahan pajak juga ya Mas untuk beberapa, dan ditambah yang suka olahraga lagi rame lagi ngetren sekarang ada 6 plafon digital yang dikenakan pajak. Salah satunya saya sebutkan Strava, ada penambahan 11%. Terima kasih. Mau olahraga mau sehat saja, akhirnya zaman sekarang kenapa aja Mas, kalau dulu kan lari ya tinggal lari gitu ya. Mau pedal ya tinggal pedal, ataupun dulu badminton lah bahasanya, ataupun tenis, sekarang yang lebih modern ke pedal.
1: Kena pajak.
0: Coba kegiatan apa di Indonesia ini yang tidak ada pajaknya?
1: Renang.
0: Kita ambil rumah, bayar pajak bumi dan bangunan. Kita ambil kendaraan, bayar pajak kendaraan.
1: Kita punya
0: kita
1: usaha. Duwe
0: penghasilan, bayar pajak penghasilan. Kita duwe usaha, bayar pajak usaha. Kita duwe pabrik, bayar
1: motor,
0: pajak industri.
1: Motor.
0: Layu kuwi kendaraan kuwi mau. Kita makan di restoran, ada pajak pertambahan nilai. Kita bayar listrik lho Kang Warasiga, kita bayar listrik itu ada pajaknya. Namanya pajak penerangan jalan.
1: Kita bayar pajak, ada pajaknya.
0: Kita beli token listrik loh, kita beli token listrik, kita bayar listrik, ada pajaknya. Terus apa meneh, makan di restoran wis ono, ada pajaknya.
1: Kita bayar pajak,
0: kita masuk tempat pariwisata, tempat wisata, ada pajaknya. Pajak retribusi.
1: Wis.
0: Kita apa meneh, kegiatan apa meneh pajaknya?
1: Tempat hiburan
0: ya, kita ke tempat hiburan ya ono pajaknya. Yaitu pajak retribusi itu, retribusi daerah. Oh, ya,
1: terima kasih, Pak.
0: Semua dari atas sampai bawah.
1: Kita wis ora ana pajake mung siji gitu.
0: Apa?
1: Wong edan. Ning dalan. Ning dalan laku ana rene. Eh dadi wong edan bayar pajak ora? Ora.
0: Lah, kalau wong edan ini punya kendaraan, dia enggak bayar pajak.
1: Ya kan dia enggak ngurusi. Pajak diurusi wong edan.
0: Kalau wong edannya punya rumah, dia enggak bayar pajak bumi dan bangunan.
1: Dia di jalan, dia enggak ngurusin lagi rumah, enggak ngurusin lagi kendaraan, enggak lagi wisata. Wae ning dalan bebas merdeka. Nah, pengin bebas kuwi. Nah, toh kemana gitu.
0: Oh, kita dapat warisan. Kita dapat warisan iki lho, warisan. Teko pakne mbokne dhewe.
1: Untuk pajak.
0: Ya, sih, kena pajak.
1: Usaha dengan
0: ya, betul.
1: Usaha dengan modal sendiri,
0: nah, cari buka usaha,
1: cari apa, pangsa sendiri, cari pembeli sendiri, marketing sendiri, nanti ujung-ujungnya kena pajak ya. Kita nikmati.
0: Kerja golek dhewe. Ya ora digolek ke pemerintah, ya
1: bayarane sebulan sekali we. Apa ono pajak e?
0: Iya.
1: Kita berarti
0: coba hidup kita yang tidak dipajaki apa sekarang juga berarti.
1: Ya wis kuwi.
0: Terus ditambah tadi yang di apa di sounding sama Pak Rasep Afritia, ya, biaya di marketplace akan ada pertambahan yang harus dibayar. Iya tahu itu yang bayar marketplace, tapi kan tetap ujung-ujungnya dewe konsumen
1: harga
0: kan.
1: Dari kita.
0: Betul. Alasannya ya, biaya layanan, dah percaya deh sama aku.
1: Donor darah ada pajaknya.
0: Nah, donor darah enggak ada. Kita malah dapat susu.
1: Donor darah aja dapat susu.
0: Oh, donor darah dia, donor darah guys, enggak ada pajaknya.
1: Nah, monggo yang
0: sudah donor darah enggak ada pajak.
1: Nah, baik nih, donor darah mendapatkan susu, mendapatkan mie. Oke. Ya,
0: berbaik
1: hatilah pada orang lain, maka Anda tidak akan kepotong apa-apa, malah bertambah rezekinya. Amin.
0: Pak Didit. Kan.
6: Pagi, Mas. Ya, Jam.
0: Pagi, Pak.
6: Melaporkan dari exit Waru sampai ke Gunung Kudu, melintas ke arah Walter, terus apa namanya jembatan Alas Tua, sampai ke apa namanya polsek Petulungan itu terpantau lancar. Terima kasih Mas Yujam.
0: Oke, mantur suwun Pak Didit kan untuk
1: ambekan orang dipajeki jari Pak Bowo.
0: Oh, ambekan ini nafas. Ambekan.
1: Bernafas orang dipajeki.
0: Pak Bowo siapa? Bowo Artanto. Lah, di mana beliau sekarang?
1: Katanya di jalan. Ambekan orang dipajeki Gusti Allah sing paling.
0: Oh iya. Mangan ono pajeke tuku listrik, ono pajeke duwe kendaraan, ono pajeke duwe omah, ono pajeke entuk warisan, ono pajeke tuku belanja online, ono pajeke terus nanti juga
1: ada tiba itu saya lalu yang
0: Bu Sunarsi, oke, matur suwun Bu Sunarsi. Bu Elina, selamat pagi. Iya betul Bu Elina ya, walaupun tadi rilisnya dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 95% dapatnya 0% ya, kalau di bawah 50 juta pencairan BPJS ketenagakerjaannya meluruskan apa yang sedang ramai. Oke, matur suwun Bu Elina Lestari. Eh lama sekali ya ini Bu Elina ya, tidak
1: kedengaran.
0: Sehat Bu Elina, gimana ya? Sih Japang bayi sudah gede berarti sekarang?
1: Sekarang kok tambah kecil nih anaknya. Putranya
0: Pak Saudeng Putri.
1: Putrinya ya.
7: Bang Jamal 0722 sudah sampai Trenggule ya.
1: Okay.
7: Biasa tadi sempat tertahan di Glory. Biasa aja masuk karyawan.
1: Yuda
7: Bang ya. Jamal itu daftar rob itu memang yang punya biasa bener kata Bang Jamal. Yesek hobi mancing. Pun kemarin aku mancing hasilnya itu pun termasuk kategori boncos kakap 1 sama kerapu 1.
1: Oh, boncos ya.
7: Terus untuk daerah Genduk pun itu sudah aman dari rob ya. Daerah Sri Wulan, Pondok Raden Patah juga sudah aman. Ini rob yang menerjang setelah Timur Sayung ya, seperti di daerah Surodadi, daerah Tambak Bulusan. Nah itu semakin parah pun daerah itu pun. Makasih.
0: Okay. Matur suwun Pak Sondong. Ini kemarin waktu pendapatan mancingnya ya.
1: Kerapu sama ikan kakap merah.
0: Oh berarti kalau laut di kawasan Pantura walaupun butek kayak gitu tuh ikan-ikan masih tetap oke okay, ya?
1: Iyalah, ikan itu menyesuaikan loh ya.
0: Menyesuaikan apa?
1: Menyesuaikan suasana, butek ya dia tetap hidup.
0: Oh.
1: Ya, bersih ya tetap hidup, apa lagi.
0: Pak Riyadi.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi Pak.
8: Pukul 7 lebih 24 ya. Perjalanan ke kantor dari Leangan menuju ke Marina. Karena udah siang, saya putuskan lewat tol tol Ungaran, exit di tol Manyaran Krapia ya. Semoga perjalanan lancar.
1: Okay.
8: Oh iya, sedikit ngudoroso ini. Ini kejadian dua kali terjadi sama saya.
0: Monggo.
8: Tabrak belakang antara sepeda motor dan mobil saya. Dua kali kejadian dan dua-duanya pengendara sepeda motornya kabur. Kerusakan ada di stop lamp, itu pecah yang sebelah kanan. Itu kejadian pertama di tanjakan Gombel. Kejadian kedua kemarin pagi di traffic light sebelum Kali Banteng. Karena kondisi lalu lintas padat ya. Jadi begitu tabrak belakang dek gitu, pengendara motornya langsung kabur.
1: Takut Pak.
8: Karena kondisi padat ya sudah, nggak mungkin dikejar kekejar kan. Coba bayangin kalau itu kejadian mobil yang tabrak belakang, kemudian kita kabur. Wah, bisa hancur ini mobil. Diteriakin ya. Tapi ini kejadian kebalik, sepeda motor dua kali nabrak mobil saya. Dan dua-duanya stop lampnya pecah semua. Ya nggak apa-apa juga. Akhirnya saya ganti sendiri mandiri. Lumayan lah ya, gitu. Itu aja ngudorosonya. Hati-hati. Stay safe di jalan. Terima kasih.
1: Realita jalan raya yang kadang di luar ekspektasi.
0: Tapi kalau Pak Riyadi mau punya waktu dan punya tenaga untuk menelusuri dan melaporkan itu bisa banget ya Pak. Tapi ya memang kudu siap waktu dan tenaga ya, betul sekali ya. Untuk apa? Untuk golek, untuk dan mencari, untuk menelusuri, melaporkan, betul sekali.
1: Tapi kalau misalnya Anda pun tahu bisa nanti sananya enggak mampu mengganti ya, Pak, minta maaf dan malah ngentek-ngentek waktu ya.
0: Pak Yuga, selamat pagi. Sebetulnya itu bukan masalah pajaknya, Mas. Mau dipajaki apapun tuh bisa-bisa saja. Asalkan pajaknya digunakan dengan tepat, saya yakin masyarakat pada taat kok. Ya, tapi kalau saat ini kan tingkat kepercayaan publik ke pemerintah soal pajak saya kira menurun drastis. Katanya Kak Yuga bilang betul seperti itu.
1: Nih, betul juga nih, gitu,
0: Mas. Pak Wahyu.
9: Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat pagi, Bung Jamal. Selamat pagi, kawan Rasika semuanya. Ya. Kembali mengudara di tanggal 2 Juli hari Kamis 2026 pukul 7 lebih 22 menit perjalanan dari Demak ke Polahan ini sudah sampai di Desa Mijen untuk lalu lintas.
0: Wah, mesin demak ya.
9: Ramai lancar. Untuk cuaca cerah, mataharinya sangat bersinar. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke. Mas Terusun Pak Wahyu, kita yang terima kasih pun sudah ditelusuri jalurnya dari Semarang sudah sampai Welahan sana.
1: Dan lancar ya.
0: Dan lancar betul. Bu Lili Herlina. Wah. Bu Lili katanya padahal setiap hari aku juga di lapangan terus tapi kok ya belum pernah melihat. Wes.
1: Coba toh sekali-kali ya. Lihat mobil semen.
0: Andalan dicegat.
10: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
11: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Harus Anda terima sebagai
2: harus diterima sebagai WNI.
1: Sebagai konsekuensi sebagai warga negara.
2: Konsekuensi.
1: Sebagai warga negara yang baik harus mau menerima
2: konsekuensi itu. Sebagai WNI. Setiap lini dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki dan setiap kegiatan ngiwonengen atas bawah ya semua ada pajaknya.

0: jalurnya lancar, lagunya Mus Mujiono.
1: Aku temen.
0: Kalau lu yang kayak gitu kayak ndrodok wong gak demen ya lu. Nek Mus Mujiono enak geter-geternya.
1: Lagunya ini jazz-nya. Serap coba-coba cuk cuk cuk.
0: Mus Mujiono kawan dengan arti kehidupan di jam 8 pagi hari ini. Udah matur suwun ya kawan Rasika ya, komentarnya takut-takut gue baca aja ya. Oh, Pak Adi Nugroho nih yang paling oke banget nih, yang tanpa pajak adalah bersama denger kita Kelana Kota Rasika.
1: Oke, pajaknya.
0: Entok info dalan, orang bayar.
1: Pajaknya pajak elektronik kali.
0: Betul, malah Rasika yang bayar pajak.
1: Iya.
0: Anda rak perlu, Anda bisa menikmati kita dengan gratis.
1: Dari rumah dengan gratis. Terima kasih, Pak Adi Nugroho.
0: Betul, Pak Adi Nugroho, sip. Ya, entok info dalan, entok informasi dari berbagai lokasi dihibur kita berdua
1: dan tanpa pajak.
0: Tanpa pajak. Rasika sing bayar pajak terus kawa Rasika.
1: Pastikan Anda menerima.
0: Dan kita berdua hati juga
1: dengan hati yang gembira.
0: Ya betul, matur suwun Pak Adi Nugroho. Dari berbagai komentar yang masuk ini Pak Adi Nugroho tok nih, yang dengar yang tanpa pajak adalah dengar Rasika Kelana Kota. Love. Thank you Pak Adi Nugroho ya.
1: Terima kasih juga Ibu Sunarsih.
0: Oh ini usulannya Bu Sunarsih. Oh alah.
1: Bu Sunarsih, pagi-pagi sungguh bersinar. Dan terima kasih.
0: Bu Elina, alhamdulillah ya kan sehat sekali nih, sudah belajar jalan Om Yuda, Om Jamal. Lah kapan toh Bu Elina lahirnya sudah 2 tahun, Po?
1: Ini sudah 2 tahunan kalau ini hampir 2 tahun atau 2.
0: Berarti Bu Elina lahiran ini sudah 2 tahun yang lalu cepat ya?
1: Iya. Ini sudah bisa berdiri dan
0: iya, mau lari. Rambatan itu tahun berapa sih?
1: Rambatan ya sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun.
0: Iya Bu Elina, sudah 2 tahun menjalan. Bu Elina lahiran cepat banget kok ini gak wingi.
1: Ini kakaknya ya Bu ya, yang di belakang nih, masnya. Oke, selamat Bu.
0: Sok tahu.
1: Putrinya Bu Elina. Sudah menjadi anak yang pinter dan tercapai cita-citanya.
0: Amin. Ya, nanti belajar biologi langsung sama Ibu ya.
1: Iya. Menjadi ahli atau dosen.
0: Betul sekali, nanti kalau tanya-tanya apa seputar alam dan seisinya Ibu ngerti kabeh
1: ya. Tanya tentang
0: dosen biologi,
1: ilmu bumi.
0: Iya betul sekali, tanya seputar hewan apa aja ya nak, nanti tanya Ibu ya.
1: Yang kemarin kita bahas ya. Ayam. Gitu.
0: Oh 10 bulan kok.
1: Oh 10
0: bulan itu udah bisa jalan. Iya.
1: Setahun kukungkuk tuh.
0: Oh,
1: Pak dicolke
0: udah bisa ambruk
1: tuh. Kalau dicolke masih gue gaji kambru mak sebab itu.
0: Walah.
1: Hati-hati ya, mungkin di kakinya dikasih perban, di apa dengkulnya dikasih pelindung ya. Kayak
0: orangnya mas kasbor. Pak Adri Rama Baskara, selamat pagi. Ini perjalanan dari Bukit Sari Kota Semarang, posisi menuju arah Salatiga. Depan ada Setia Budi, cuaca cerah, tapi lautnya masih lancar. Ini ya maksud macam, maknyus maknyus katanya kayak Pak Zuri Al Bukhari Bakul AC.
1: Maknyus maknyus ya. Sapaannya sama.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru,
3: kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
2: Ya, jawaban banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya, dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, sebagian besar merupakan silpa yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
2: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan
0: dari Jalan
1: dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Super Trooper di jam 8 pagi di situasi lalu lintas yang lancar, cuaca juga cerah sekali, menyenangkan. Kalau Anda mungkin menyimak sejak tadi jam 6, jam 7, ya, kemudian sekarang masuk jam 8.
1: Lancar
0: dan semuanya
1: cerah.
0: Baik.
1: Tidak ada satu yang, hanya dua titik ketersendatan yang mungkin jadi catatan, yaitu mogok di Jerakah sama di Meramati aja.
0: Tapi itu kondisinya masih baik juga ya sekarang.
1: Masih baik-baik aja.
0: Sampai dengan jam 8 pagi ini kemanapun Anda menuju, wis monggo silakan lewat jalur utama. Enggak perlu cari yang enak.
1: Nah, termasuk Kaligawe juga yang ke arah Kota Semarang juga masih lancar.
0: Jalur utama rute Anda enak semua kawan. Lancar arus lalu lintasnya. Kepadatan-kepadatan juga nihil, laporan yang signifikan. Ngawarasika monggo silakan tindakan dan menuju ke tempat tujuan Anda semua dengan tenang, nyaman dan jiwa yang
1: tulus dan ikhlas. Serta sabar di jalan.
0: Wah ya, kawan-kawan Rasika mengatakan ini juga laporan jalannya juga so far lancar ya. Semuanya ya. Ini ada update nih.
1: Oh iya. Spain vs Australia. Ini main 02:00 hari Jumat, tapi besok pagi.
0: Oh, besok pagi.
1: Jago saya Spain.
0: Espanya. Terus Tony, ada cerita dari Pak Muhammad Bagus Binatara. Hey Mas, aku pernah lo ditabrak motor Vario waktu itu yang nabrak. Untung waktu kejadian di belakangku ada mobil polisi. Nah terus yang nabrak itu dikejar sama polisi. Woi, terus Pak Bagus, seru kisah ini, ceritanya ki.
1: Luka ini ya mobilnya ya, belaret sama tekok si teh.
0: Terus piye ki Pak, habis dikejar polisi terus piye Pak, ini urung-urung ending ki ceritanya ki Pak. Cek tengah-tengah ini.
1: Nampak polisi.
0: Ini juga Pak Wawan katanya, saya pernah ada kejadian lucu Mas. Pernah ditabrak sama pegawai kelurahan di daerah Mijen, Kota Semarang. Tapi orangnya pura-pura pingsan. Untung banyak warga yang melihat, jadi bisa buat bukti bahwa saya tidak salah. Lucu tapi menurut saya berkesan. Dia yang nabrak, dia juga yang pura-pura pingsan katanya Pak Wawan.
1: Saya pura-pura nggak tahu aja.
0: Oke, baik, matur suwun ya. Kemudian ada kawan di 0907 ya kan. Ada film Nyawar Kop, atas boleh, bawah boleh, dan kanan kiri oke ya. Nah, ada kan guyonan toh seputar pajak di sana. Mungkin besok suatu saat kalau kita mau buang angin aja, kayaknya ada pajaknya katanya di dua film tersebut.
1: Buang air, kalau buang air udah.
0: Buang angin.
1: Oh, buang angin.
0: Emang buang air ada pajaknya, itu retribusi.
1: Nah, kamu masuk ke toilet-toilet di mana-mana itu kan ada RP, sekian RP ya. Itu juga retribusi lah. Kalau nggak mau ke situ ya di pinggir-pinggir pohon itu.
0: Coya. Sorry ya, aku numpaknya Innova ya. Aku nggak kayak gitu ya.
1: Nggak apa-apa pohon.
0: Nggak apa-apa mu. Kelasnya dong.
1: Menghadapnya jangan menghadap ke kebun.
0: Tapi tuh aku ke beberapa jalan. Waktu itu di tol ada beberapa kali tahu. Di ruas bawen arah Solo 3. Mobilnya kinclong-kinclong tapi udah curr di pinggir tepi jalan.
1: Sekarang kan ada alat sebenarnya di online itu untuk apa yang langsung bisa digunakan tipis di dalam mobil.
0: Gila nih.
1: Itu ada memang bentuknya seperti itu untuk pertolongan pertama ketika naik kendaraan driver gitu kan, daripada sakit ataupun menyebabkan penyakit, bisa pakai kayak ya lubang kayak pampers itu, tapi nanti ada wadahnya.
0: Gila ini banget.
1: Ada wadahnya. Atau pakai pampersnya juga bisa kan, sekarang pampers dewasa juga ada yang pernah beriklan di Rasika itu.
0: Pak Dr. Aryawan Setiadi, rakyat tidak menolak kewajiban pajak, tapi rakyat menolak ketidakadilan.
1: Terima kasih Pak Dr. Aryawan.
0: Terima kasih Pak Dr. Aryawan. Aku penasaran sama Wendy Yuwono. Wendy Yuwono, gimana kok Wendy dapat UKT golongan berapa? Banding masuk, atau tidak? Betul.
1: Masuk sudah apa belum?
0: Mm-mm. Sudah daftar ulang tuh kok Ben, anak lanang dapat UKT golongan berapa, aku tak tahu.
1: Sama ini anaknya Bang Herwin Sinaga ini juga sudah masuk di Undip nih ya,
0: bagaimana? Golongan 10, golongan 9.
1: Kurang tahu ini pakainya yang mana, kurang tahu tadi istrinya tak tanya.
0: Putranya Pak Herwin juga ini masuk Undip juga.
1: Undip di psikologi kayaknya.
0: Psikologi.
1: Ini kemarin nggak diterima Pak Jamal, sekarang pakai jalur yang mandiri. Oh ya, itu golongan berapa? Belum tahu.
0: Oh, nek mandiri kayaknya baru pengumuman ya kan. Nek Wendy Yuwono kan sudah kemarin SNBT. Aku penasaran dapat golongan berapa Wendy Yuwono? 9, 10.
1: Cah pinter ya.
0: Lah ya.
1: Semoga sukses ya. Tanya Pak Ben.
0: Oh, ini langsung balas ini Wendy Yuwono nih. Rata kanan. Banding gak kok Ben? atau wis manut saja?
1: Wis manut ae, wis.
0: Manut saja.
1: Apa sih buat anak kok? Rata kanan.
0: Iya, itu istilahnya kan, rata kanan ya. Kalau dapat golongan UKT tertinggi.
2: Selamat pagi, Bun. Selamat pagi, Bang Jamal. Pukul 8.14 ya. Ini masih ada perbaikan ya di sekitaran entry tol Manyaran. Tepatnya di kilometer 422 ruas tol Krab, ya, Ganjar Tingale. Masih terpantau lancar sih. Cuaca cerah. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Kau Fendi laporannya dari tol Semarang ABC ya, Kamarasika. Masih ada pekerjaan jalan di kilometer 424, Ngawarasika 424A. Sekitar Manyaran, arah menuju ke Jatingaleh. Yang diperbaiki lajur tengah Ngawarasika ya, ini sudah sekitar 10 hari yang lalu, dan saat ini informasinya sudah dicor semua tuh. Kan 10 hari kurang lebih minggu lalu lagi dikerok-kerok tuh, lagi digerung-gerung. Nah, saat ini sudah dicor dan sudah ditutupi terpal katanya. Thank you, Koven. Informasinya, nah ini salah satu bukti adalah biaya pendidikan yang semakin meningkat. Bahwa ternyata ya, pendapatan negara masih belum bisa hadir di sektor pendidikan. Biaya pendidikan mundak terus.
1: Mancing nggak bayar pajak?
0: Ya kalau nanti pancingannya, hasil pancingannya didol?
1: Langsung makan di WP. Pak Sondong, gratis ya. Bayar perahu karo tuku tahanan.
3: Yuda, Bang Jamal 0744 sudah masuk Kota Kudus. Karena juga ada urusan di Kota Kudus. Praktis lewat kota pun, kalaupun nggak ada urusan di kotanya, aku juga pasti lewat kota karena di lingkarnya ya masih ada pekerjaan jalan ya. Oke. Lancar pun dari Trembuli sampai Kudus. Terima kasih.
0: Matur suwun. Ini Pak Slametli juga melintas di Jalan Lingkar Demak ya. Rame situasinya, rame. Tapi kalau dari pantauannya Pak Slametli. Rame situasinya.
1: Kecepatan Pak Slamet.
0: Betul sekali. Oh, lah ditambah ada truk mogok kok di Lingkar Demak waktu Pak Slametli lewat. Di Jalan Lingkar Demak arah menuju ke Kudusnya tadi jam 7.50. Ya, betul. Di lanjut sebelah kanan. Makanya ti pantauannya Pak Slametli terpantau agak ramai situasinya pagi hari ini. Kementerian Pertahanan menegaskan belum berencana menempuh proses hukum terkait meninggalnya 5 peserta saat latihan militer dan dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Koperasi Desa dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan mengatakan saat ini pihaknya tengah memprioritaskan investigasi internal untuk mengungkap penyebab insiden tersebut. Disampaikan dalam press conference yang disampaikan di Jakarta kemarin Rabu 1 Juli 2026, saat ini Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan tengah melakukan investigasi gabungan mengenai kasus kematian 5 peserta Latsarmil Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih yang sampai dengan saat ini masih menjadi perhatian dan sorotan.
4: Telana Kota, Rastika.
0: Pak Ernawas Indu.
5: Ini Mas Yuda Om Jamal, update perjalanan sampai sedang jam 7.36. Tadi dari Ungaran jam 6.40 ya, ini nggak sampai 1 jam. Nih hari truk nasionalnya, ini ya, lagi pada WFH ya, supirnya ya. Jadi agak sepi nih, ya sepi banget sih malah. Tadi ketemu satu truk itu gagal nanjak terus mogok di Kalimalang. Truk ekspedisinya PO Bandung Express itu juga nggak ada hambatan sama sekali itu. Ya lewat-lewat aja gitu, padahal truknya tengah jalan banget gitu. Lanjut lagi ya, sampai Magelang Mertoyudan.
1: Terima kasih. Mantap, Pak Ernawas. Malang ada truk yang gagal nanjak, tapi di sana volumenya nggak begitu banyak. Jadi lancar-lancar aja.
0: Betul. Pak Eko Tanah Mas. Masjid Mas Jamal, kalau di Rasika, Kelana Kota kan ada kalian berdua. Nah, kalau saya di mobil ditemani si kecil ini, pasti saya pakai mainan plastik aja udah seneng banget lihatnya. Ini soalnya saya jujur saja penantian 8 tahun.
1: Plastik, tiga genggon sirah, yang keresek itu. Seneng ya.
0: Anakku tau mas, ya kan, kalau mau masuk mobil langsung pengen hidupin radio loh mas. Jadi si kecil pasti yang nyalain ya. Kalau denger musiknya Rasika suka joget, kalau jingle iklan seperti Cabun Jelita, Aku Viva, kayak mesti langsung joget.
1: Aku Viva.
0: Aku mas.
1: Namanya siapa
0: Pak
1: namanya?
0: Siapa ini Pak Eko? Gemesnya.
1: Namanya Eko. Eko, kalau anaknya berarti mungkin Dwi.
0: Rang lah.
1: Dwi Eko.
0: Ah, gemesnya. Kasih tahu ya. Pak Sendat Banyu Aji.
1: Selamat pagi.
0: Pak Sendat hari ini live jam berapa Pak Sendat?
1: Kalau nek Pak Sendat live, aku yo gentenan komen.
6: Apa ki Mas sudah Bung Jamal?
1: Selamat pagi. Sendat
6: Basam, perjalanan dari Sendang Mulyo ramai lancar menuju Banyumanik, tidak ada keterlambatan. Masuk ketol mau ke Kebumen, mohon info perjalanan Semarang Kebumen.
1: Lancar Pak, era masih itu sampai Magelang lancar Pak.
6: Oh,
1: ini Simbah.
6: Yes, macam Magoy, banyak ngintik-ngintik saya.
1: Gentenan tuh ya.
6: Terima kasih.
1: Okay. Pak Seto siaran aku ya komen. Mau ambil S2 tapi S1-nya lupa. Oh bisa gitu.
0: Mantap
1: bisa
0: sekali.
1: Bisa diambil
0: ya.
1: Dulu katanya. Oke.
0: Ya Allah, palu gada masang umbul-umbul, masang spando, live promosi, Pak Sendat, Pak Sendat.
1: Apa-apa kok isonan ya. Salah itu kerjaannya jadi oke.
0: Tadi ngopi laporannya Pak Rama Sindung ya Pak Sendat. Udah sampai Mertoyudan, Magelang.
1: Lancar.
0: Semarang, Ungaran, Bawen.
1: Kalimalang aja Mertoyudan. Mogok tapi tidak masalah.
0: Yes, betul sekali. Ini Pak Eko nih, salam kenal. Namanya Tania Felicia sekarang 13
1: Tania
0: bulan.
1: Tania Felicia.
0: Ini sementara sama Bu Elina dong, ya gak sih?
1: 13 bulan ya. Ya abis ini punya adik.
0: Amin. Pak Warsito.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasita semuanya. Seperti biasa saya laporkan di area Tembalang ini kondisi lalu lintas masih sama dengan yang kemarin, sepi lengang Mas, tidak ada ketersendatan sedikit pun. Dan ini saya mau melanjutkan perjalanan mau menuju ke Jalan Dr. Cipto, nanti saya lewat di konvensional aja Mas, masuk di Ngesrep terus Gombel langsung Kaliwungu lurus sampai di Tanah Putih, langsung sampai di sana Mas Dokter Cipto. Dan matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin. Matur suwun Pak Warsito. Kok Wendy juga barusan cerita, anakku yang satu juga masuk Undip juga kok, masuk ujian mandiri.
1: Jadi
0: jurusannya yang sama, kembar melebu di satu jurusan. Wis selamat ya Wendy Yuwono. Kalau yang kemarin masuk di SNBT kan rata kanan. Nah, ini yang masuk lewat ujian mandiri luweh kanan meneh. Kanan pol.
1: Pojok
0: kanan. Wis fix.
1: Pokoknya
0: fix,
1: bapak, fix. Jadi bapak iki diopo apa-apa kudu pepak.
0: Luar biasa Wendy Yuwono. Ya wis, mangat ya Wendy Yuwono, wis rapopo. Enggak usah kalau ke sini main aja, enggak usah bawa jajan-jajan.
1: Ya jajan tetap bawa tapi enggak usah macam-macam.
0: Rang banget.
1: Satu dua macam-macam.
0: Kalau ya. Kesini main aja nggak apa-apa, ngobrol sama Greta, ngobrol sama
1: pokoknya
0: Yuli nanti kalau pulang.
1: Jauh lancar, banyak rezeki cukup untuk membiayai semua pendidikan.
0: Amin. Mangat ya Windy Yuwono ya.
1: Nah hari ini gue nih rasa aneh.
0: Ini sudah bawa opo barang yang murah-murah, wae rasa sih larang-larang kopi.
1: Larang opo nih rasa oke.

0: Nih yang penasaran sama ceritanya Pak Muhammad Bagus Binatara nih, kan waktu itu pernah ditabrak sama motor kan di jalan raya, tapi untungnya di belakang ada mobil polisi langsung dioyak. Nah cerita selanjutnya itu berhasil dioyak 3 km dari titik lokasi nabrak belakangnya itu, dan kemudian diberhentikan oleh polisi. Sudah ditangkep yang nabrak, terus langsung diminta ganti rugi di tempat. Jadi kita dapat uang ganti rugi sama si dari si penabraknya itu tadi, dibantu oleh polisi.
1: Menolong, kalau nggak ada mungkin ya Pak Muhammad Bagus nggak ngejar, karena susah ya, rame gitu.
0: Kok mobil polisi tapi bisa ngejar?
1: Ya kan mungkin motor, polisinya naik motor tuh.
0: Oh, nggak mobil. Mobil? Mobil kalau mobil polisi?
1: Oh, kalau mobil polisi kan dia punya kayak apa otoritas itu ketika harus kesana kesini.
0: Oh, iya ding ya.
1: Mobil pribadi kan sulit di jalur, harus kesana kesini, dan bagian mungkin tidak ahlinya ketika menyusuri jalan.
0: Angel ya, numpak mobil ngoyak motor kayak angel ya.
1: Angel, apalagi motor gue berbugang.
0: Seahli apapun itu nyetir mobilnya.
1: Ya, angel, kecuali kalau ahlinya dan punya otoritas, itu ada lampu tertentu yang bisa untuk minggir. Bisa.
0: Maksudnya kalau tadi kita dapat cerita dari Bu Tati, kemudian juga Pak siapa tadi ya yang cerita tadi ya, jam 7 pagi ya, Pak Riyadi yang pernah kena tabrak belakang terus kok melengos ya, wongi raono opo-opo kan. Berarti kalau kita posisinya walaupun seahli apapun kita nyetir, ngoyaki angel motor.
1: Ya kalau ngoyak motor angel pagi ini jalan rame itu, ya lebih fleksibel kan kalau motor. Menggok gang atau menggok kanan, menggok kiri kan lebih lihai.
0: Pak Ragil, Priyo Jatmiko.
2: Halo Kendal. Kalau sore itu sampai jembatan itu mas, jembatan lebih kadang-kadang lebih lama mas.
0: Oke, okay, matur suwun Pak Ragil. Priyo Jatmiko. Ingat kali bungu. Pak Andika, kesimpulan mau ke Jeporo dari Semarang lancar, ngacir lalu lintasnya.
1: Terima kasih Pak Andika Dindin.
0: Pak. Bu Santi, selamat pagi. Mas ini loh, truk-truk pasir sekarang pada lewat kawasan dalam wilayah dalam kota Ungaran ya. Polisi lama-lama jalan dalam bisa rusak ini, ayo buat dicegat. Yang in charge nyegat-nyegat dalam jalan-jalan dalam, protokol-protokol dalam ini. Ini soalnya terusan terjadi. Ini di kawasan sekitar Jalan Ahmad Yani, Ungaran nih, sekitar belakang Rasika ya.
1: Oh iya, ini pada lewat
0: truk-truk situ, pasir ya. Sekarang pada lewat sana semua.
1: Asmara.
0: Yes. Asmara, kemudian juga MT Haryono atau belakang ini?
1: MT ini Jalan Ahmad Yani.
0: Ahmad Yani.
1: Mohyamin.
0: MT Haryono itu mana sih?
1: Mohyamin, MT Haryono itu yang dari arah barat ke timur.
0: Oh iya, Ding, maaf.
1: Kantor pos.
0: Oke, okay, matur suwun Bu Santi. Kita simpan atensinya. Ini Pak Heri Prabowo juga sudah tindakan ini.
1: Selamat pagi.
0: Perjalanan Ungaran Semarang sampai Watugong terpantau lancar. Pajak itu sah-sah saja sebenarnya selama peruntukannya jelas, seperti pembangunan, subsidi, kemudian juga untuk para pejabat tidak menampilkan hedonisme, plus relaksasi pajak yang pernah dilakukan masih pada kelompok atas yang nyatanya justru malah menunda pajaknya tanpa adanya sanksi. Okay. Kaum-kaum jet set dan juga kaum-kaum atas sana.
1: Info dari Pak Bowi.
0: Itu.
1: Thank you.
0: Pak Rasep Abdi ya.
3: Saya pernah di dua posisi mas, ditabrak dan menabrak. Yang pertama ditabrak di Silayur oleh pengendara motor, karena kan banyak seberangan itu mas. Jadi mobil saya ngerem, nyalain lampu hazard, tapi belakang kurang antisipasi, akhirnya menabrak. Cuman saya menghampiri yang bersangkutan karena memang sudah sepuh. Saya tawarkan untuk saya bawa ke Puskesmas, tapi yang bersangkutan tidak berkenan dan minta maaf karena memang menabrak. Akhirnya kita tidak berlanjut ke perdebatan selanjutnya. Terus yang kedua saya menabrak mobil karena mengerem depannya itu tiba-tiba ngerem. Cuman saya tetap karena yang posisi belakang, saya menghampiri yang depan, saya meminta maaf, kita bicarakan baik-baik gimana untuk solusinya. Yang depan itu malah dia juga meminta maaf karena merasa mengerem mendadak, tidak ada apa-apa, dan akhirnya tidak dibawa ke, maksudnya tanggung jawab sendiri-sendiri, saling memaafkan. Itu kan sebenarnya yang kultur di Indonesia itu sekarang sudah mulai pada menghilang ya mas, saling memaafkan, diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.
0: Terima kasih. Kamu pernah nggak ada di sini jalan? Aku untungnya belum pernah sih.
1: Pernah tuh kemarin.
0: Aku selalu tibanya dewe.
1: Suami istri, nabrak, tapi dari samping. Jadi terus? Pintu samping sampai dekok itu.
0: Oh.
1: Tapi ya...

0: Super Masang ke 11. Kini kami hadir di Pekan. Warga Pekan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang stasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko emas Super Masih Pekan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5%. Saja.
0: Harga tetap, harga kamu rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko emas Super Masih, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Masih.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejut malah gawe aku.
3: Sesuatu pokoke. Aku pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipencet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
6: Mangkane Pak Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku len sembarang kuwo nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, ki baru mantap Bu.
4: Aspal mana Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian takuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Matik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lum.
3: Penyakit jarah, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit cara hidup dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan koma sembilan FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota Rasika.

0: ada Pak Marlis gitu loh. Sing tekon kawarasika di Pekalongan yang apa?
1: Usaha batik.
0: Bikin batik, usaha batik.
1: Ya, siapa nih? Ya boleh boleh angkat tangan. Kawan-kawan Rasika Pekalongan atau di daerah Pekalongan dan sekitarnya yang berusaha di bidang perbatikan, angkat tangan nih, ada yang tanya nih.
0: Sudah tak WA kan ke Mamanis sama Bu Hera Nurul ya. Ini untuk
1: kan masih ada bapak siapa lagi yang tiap hari berkecimpung dengan batik berkecimpung.
0: Iya ya, Pak siapa tuh satu lagi yang punya usaha batik iki.
1: Ya, kalau Pak Arifin kan jelas beliau ini penjual batik tapi ke arah Solo biasanya ke pasar Klewer.
0: Betul. Ditunggu ya Pak, sudah kita WA kan. Nanti berkenan atau tidak kontaknya kita share.
1: Okay.
0: Pak Marlis.
1: Oke.
0: Okay. Ini Pak Marlis. Oh, Pak Marlis mau bikin acara. Mau duwe gawe mau tanya kawan Rasika di Pekalongan yang kemarin batik. Nggih, ditunggu ya Pak Marlis.
1: Untuk seragam.
0: Betul sekali. Situasi

0: Masih di kawasan Pekalongan, Pemalang, dan sekitarnya masih lancar ya. Sekali lagi dari beberapa kawan tadi, ada yang perjalanan menuju Tegal, menuju Pekalongan juga, wah wis, udah gak ada kabar lagi. Beliau-beliau menandakan jalurnya baik dan juga lancar. Baik itu lewat tol, lewat jalur Pantura, betul.
1: Cuacanya cerah.
0: Cuaca juga cerah, Kamarasika, Semarang, Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, Panturanya, Batang, Pekalongan, atau Pekalongan, Pemalang juga masih baik. Situasi ke dua arahnya untuk masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Cuaca juga cerah ya menurutmu, Pekalongan? Cerah toh?
1: Betul, cerah. Pekalongan nggak ada informasi ketersendatan maupun krimis dan mendung.
0: Dari BMKG tadi sepanjang hari nih, hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-hilni-

0: Minta langsung ada cerita dari Pak Trisno ki. Selamat pagi Rasika Kelana Kota, betul Masjid Pak Jamal. Saya pernah ada kejadian di jalan Ketileng Raya Kota Semarang ditabrak motor ugal-ugalan. Mobil di tetepan sing disalahke. Padahal saya platnya memang plat mobil saya plat AB, dikirane wong adoh padahal saya asli Semarang toh. Akhirnya damai, tapi yo tetap saya yang sing dikon minta maaf. Yo wis tak minta maaf aja ben bar bendang bar bisa kerja lagi.
1: Iya iya iya.
0: Selalu pokoknya ada insiden motor dan mobil, mobil sing salah. Padahal sing salah motori katanya.
1: Okay, ya, pengalaman
0: Pak Trisno. Pak Aji, selamat pagi Masjid Majamal. Kepadatan volume kendaraan di traffic light KIW yang arah ke Semarang saat ini udah 15 menit nih untuk lepas ke tersendatan. Wah ini Rebo Kemis ya, wayahe KIW tampil.
1: KIW yang arah ke Semarang saat ini ya.
0: Betul sekali.
1: 15 menit aja, tapi lumayan itu.
0: Ini naik jam 9 udah 15 menit ya, bayangkan nanti jam 10, 11. Nah,
1: ya, sekarang ini masih 15 menit. 15 menit sekarang ini sementara ya di sana. Tapi untuk kondisi di Kendal sampai Semarang 15 menit itu lumayan itu ya.
0: Ya, makanya. Pak Imam Secang, iki juga ya cerita Masjid Mas Jamal. Saya pernah di pertigaan Bawen, Kabupaten Semarang pas puasa pertama mobil saya ditabrak motor. Karena saya kasihan yang nabrak juga mengaku salah. Akhirnya biaya opnam satu minggunya saya tanggung full. Dan setelah pulang dari rumah sakit, satu keluarga tak ajak buka bersama untuk syukuran, tetap dikasih keselamatan dan kesehatan.
1: Amin.
0: Yang kedua di Purworejo, sama kayak kamu Bung Jam. Mobil pintu tengah sebelah kanannya ditabrak motor anak sekolahan. Ya wes, kasihan toh, tak kasih biaya untuk periksa dan perbaikan motornya. Ya,
1: kadang-kadang itu.
0: Ya, sama kayak kamu tadi Pak Imam.
1: Rasa marah sama rasa kasihan itu banyakan mana di jalan itu.
0: Oh iya?
1: Ya kalau mesake ya, akhirnya itu lebih baik bagimu. Dan diam. Diam itu tidak menyelesaikan masalah, tapi juga tidak nambah masalah. Minimal wes rasa kok kayak ngomong, wes itu.
0: Kalau katanya Pak Dimitri Susilo, mengutip dari quotes-nya Profesor Kurai Sihab, yang hilang dari bangsa ini adalah akhlaknya. Di mana perilaku orang di jalan raya kan cermin para perilaku individunya setiap hari.
1: Ya, betul juga ya. Kalau kita adabnya bagus di jalan, berarti sehari-hari kita bagus.
0: Kamu kan kalau di jalan kemarin pernah ada kasus ditabrak orang, malah dikasih duit. Kok lu nggak pernah ngasih aku duit?
1: Apa?
0: Kamu gak,
1: ya, kamu nggak pernah minta.
0: Alah, kalau aku minta lo dioper hari Swidi.
1: Nah, pas kamu minta pas aku nggak punya. Kamu nggak pernah pas, weke urep lo tau pas. Jaluk pas aku randu.
0: Kok kamu tadi cerita bilangnya apa orang nabrak mobilmu, orangnya yang dikasih mobil,
1: helmnya
0: dikasih duit.
1: Lah aku apa gelem tak kasih duit kecelakaan sih kan.
0: Ya gak mau.
1: Jangan. Jadi jangan gampang minta, orang tuh memberi, jangan pikirannya meminta terus. Gitu, memberi, memberi, dan memberi. Berkah hidupmu itu adalah apa yang sudah kau beri kepada orang lain.
0: Ya kan, tapi tetep ada kolonnya butuh atau say.
1: Lah iya, gue butuh pas aku randu, gue mas. Wong kere kok njaluk wong randu. Wah, payah.
0: Tiap kali. Tadi aja bilangnya ngei on giliran aku.
1: Ya aku delok wajah ini.
0: Jalok wae
1: delok wajah.
0: Kan ana mbung Haris Widi wae.
1: Nah, ngene Haris Widi kan duwe terus
0: sesane.
1: Sesane duwe. Nah, aku kan ada ono ora duwe ini sesi-sesi. Timing-nya lah nek saiki kuwi njaluk insyaallah.
0: Sekarang punya.
1: Pas ora duwe juga. Tapi kan masih di bank itu.
0: Pak Supri.
1: Halo.
2: Selamat pagi Radio Rasika. Hanya izin bercerita tentang pengalaman tabrak belakang aja. Aku dulu pas kerja di Solo, padahal jalan di agak kampung itu, enggak jalan raya lah. Yois, pokoknya agak kampung itu. Aku ditabrak dari belakang, terus tiba-tiba saudaranya pada datang, enggak tahu itu yang nelpon yang diboncengin atau apa, nggak tahu. Tiba-tiba marah-marah semuanya, hampir aja saya sampai dikeroyok. Untung saya bisa menjelaskan dan terbukti.
0: Terus?
2: Artinya apa? Saya bilang, mungkin saudara Anda kurang waspada, dan saya lihat dari spion saudara Anda sering main HP. Dilihat aja itu, online-nya kapan. Dan itu HP-nya itu masih aktif. Terus akhirnya dia saudara-saudaranya ngeliat HP, terus pada sadar, dan akhirnya saya balik suruh bertanggung jawab si penabrak itu. Nah itu untungnya saya masih bisa membuktikan bahwa HP-nya dalam posisi on dan aktifnya masih terlihat gitu. Kapan aktifnya saya suruh lihat di HP saudaranya juga. Dilihat aja ini HP ini saudaranya sampean itu, lihat kapan aktifnya, dan kebetulan untuk aktifnya tidak diprivasi. Jadi alhamdulillah itu bisa untuk membuktikan bahwa saudaranya yang bersalah dalam berkendara bermain HP.
0: Kok bisa setenang itu sih Pak Supri? Emosionalnya cakep banget.
2: Cerita pengalaman saya. Terima kasih.
0: Kok iso setenang itu? Makanya bisa langsung berpikir ngecek online dan segala macamnya gitu loh.
1: Ya itu.
0: Kok iso setenang banget itu ya? Keren banget ya Pak Supri.
1: Ya itu pengalaman di jalan, mungkin beliau di jalan sudah lama.
0: Udah makan asam garam bahasanya.
1: Jalan di jalan, ya ibaratnya sudah wis pada warak lah
0: bahasa Inggrisnya. Banget mah dikeroyok sampean.
1: Iya, hati-hati, makanya lebih banyak kalau di jalan tuh hindari perdebatan yang tidak perlu.
0: Iya, benar aku juga.
1: Mungkin diam mikir. Itu tidak menyelesaikan masalah, tapi tidak nambah masalah. Wis kuwi. Misalnya rumah gue kok mana, sedang diam.
0: Ya, aku lebih minggir mas kono di sini kono khusus.
1: Atau anu ya diam.
0: Iya sama aku juga.
1: Patu itu tidak menyelesaikan masalah. Oke.
3: 88,9 FM.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
2: Ya, jawabannya banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya, dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, sebagian besar merupakan silpa yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
2: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Supermasi Cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermasi Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermasi sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermasi, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermasi banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermasi Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermasi Gold atau Supermasi Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermasi _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermasi Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermasi.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: anaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Kak Pat.

Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
2: Ya, jawaban banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, sebagian besar merupakan silpa yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
2: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang segera juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM.

0: Klasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi.

0: terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang dari sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
4: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 11 siang. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
2: Ya, jawabannya banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya, dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, sebagian besar merupakan silpa yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
2: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: sekolah cookies enaknya full.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: 88.9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.
2: Saatnya sholat duhur.
3: Allah.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 4 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu

Malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapyak, Kota Pekalongan.

Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: untuk kita semua.
1: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu an, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan ilmu. Selamat mengikuti.

0: الفعلية أو الحقيقية. Itu, eh? Pun.
1: Nen, mek sampean teman-teman kepingin mulia langsung lewat dateng Gusti Allah, lewat cinta, makrifat, ngegungaken, nggih, sae tata kramanipun dateng Gusti Allah, lajeng nrimo tunduk ridho dateng hukumipun Gusti Allah. Kira-kira sampun apa dereng? Nen? Dereng. Angsalipun dereng niku merga napa? Merga am rat. Nggih napa mboten? Abot napa mboten? Nen? A bot oleh sampean kali kula niku pancen temen-temen abot napa pancen merga mboten eling? Nen? Nen? Nggih padha karo wong lho. Wong niku nggadah niat sae niku, wong niat sae niku abot napa merga mboten eling? Nen? Singkatah niku sakyektosipun mboten amrat. Ala wong cuma ngrentek titik mawon. Ya Allah, mugi-mugi kula mau tindak dateng pengaosan niku. Ya Allah, panjenengan paringi manah kebika ikhlas dumateng panjenengan. Ya Allah, ngeten niku abot napa mboten eling? Nen? Sing leres niku mboten mboten eling. Ojo ngarani abot lho. Abot niku mek ngengkoli becak niku abot. Nggih ta, nyunggi napa mawon niku amrat. Mek ngeten niku babakan ati niku mboten enten. Istilah abot niku mboten enten. Sing jenenge abot niku khusyuk niku amrat napa mboten? Mboten amrat, mboten. Gak eling. Mek kronteke ati niku mboten enten sing abot niku, sing enten niku merga mboten Ayo nggih napa mboten? Ayo ngomong. Niki lho kadang-kadang niku mboten paham niki. Lho gara-gara setan nglebetaken pemahaman kados ngeten niku lho, kula kali sampean niku napa? Seakan-akan amaliyae para wali niku seakan-akan sesuatu yang tidak mungkin. Gimana apa mboten? Wis gak mungkin iku aku iso nglakoni ngono. Lakon ngono iku lak wong biyen-biyen ta. Iku lak wali-wali biyen kaya wong saiki gak mungkin. Lho niku lho ditutup-tutupi dhewe. Pun nggih. Dadi cara ringkes napa? Lelakon ati niku sakyektosipun mboten amrat, namung manah menika kathah mboten iling, mboten inget. Oleh kula mboten iling niku merga napa? Merga sik durung iso temen di temen. Nggih napa mboten? Ayo ngomong. Ben? Ya, kados ingkang sampun kawula aturaken, kula kali sampean kepingin mulya liwat langsung dateng Gusti Allah. Praktike kudu cinta, makrifat, ngegungaken tata krama, nggih ta? Lajeng ridho tunduk dateng hukume Allah. Amrat napa mboten? Mboten amrat. Napa kula kok mboten amrat? Dan kula kok mboten mestani amret mergo praktek-praktek kaya ngeten niku napa kudu dijukuk sakwalike. Mek cara wong torekot niku ndawaken subhanalladzi ja'alal asya'a fi abdadiha. Maha suci Allah, gak mampu pikiranku, gak mampu ilmuku. Napa apa wae iku didadekno ana ing sak walike. Mek wong niku kepingin dadi wong mulya, ayo ngrasoki no. Mek wong niku kepingin dadi wong alim, ayo ngrasa bodoh. Mek wong iku ngrasa kepingin napa? Kepingin dadi ahli swarga, akono no awake sik durung iso apa-apa, sik nuruti lakone ahli neraka. Kok sak wali mawon napa wali niku wali pingin mulya wonten ing ngersanipun Gusti Allah, ayo ngrasa ino, ngrasa pecah atine, ngrasa fakir atine, terus tawadhu andap asor karo sapa wae. Lho niat rasa sing kaya ngeten niku abot napa mergo mboten eling? Abot napa mboten eling? Ya wong pinter ngeten lho. Pun ya. Pun. Dadi cara ringkes kula kali sampean niku mboten repot-repot. Nggih ta? Ayo ngrasoki no, ngrasa pecah atine, ngrasa fakir, nggih ta? Ngrasa napa tawadhu dhateng sinten kemawon. Pun kula takokno. Sampean kepingin mulya dipun mulyakaken dening Gusti Allah napa mboten? Kepi kira-kira mek sampean niku kepingin wong niku babakan pituduh. Mek pun babakan pituduh niku mesti enten sing nuduhaken. Nggih napa mboten? Lah, wong sing masalah nuduhaken niku berarti wonten ingkang nuntun. Nggih napa mboten? Kira-kira kula kali sampean dipun takokno, mek pancen kepingin oleh pituduh, kula kali sampean teng mriki niku lho kepingin melok sinten kira-kira? Dan kepingin dituntun sinten? Dan ola napa sampean nyebut kula mboten waras sampean? Wong kula nyebut kula dhewe kali sampean kok. Nen? Ayo. Dadi cara ringkes kula kali sampean niku napa? Kepingin diparingi pituduh karo Gusti Allah. Pituduh niku mboten hasil mek mboten enten ingkang nuduha. Ken, nggih napa mboten? Mboten ilmu mboten. Nggih ta? Mboten ilmu teng kitab-kitab mboten cukup niku. Nggih, kudu enten tiyangi. Napa kula kali sampean iso rukuk sujud niku mergo melok Quran. Mboten enten jelasi Quran niku zuhur pinten rakaat, maghrib pinten rakaat. Mboten enten sing nuduhno cara rukuk sujud sembahyang rakaat barang niku Rasulullah. Rasulullah mesti enten. Nggih ta? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta al siratal ladzi ana wonge. Nggih ta? Jadi cara ringkes kula kali panjenengan niku napa? Kepingin ngayom, kepingin napa nderek wonten ing sak ngandhapipun payungipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Nggih napa mboten? Saestu sampean kali kula niku kali Kanjeng Syekh niku lho mek kula takokno. Sampean niku cinta
0: nopo percaya, nopo nderek, nopo murid, kira-kira sampean pilih. Minangka murid, pengikut, nggih, nopo cinta, nopo percaya. Oke, ayo. Oke. Oke ta? Kok bingung ngene ya apa sih? Nen? Ngeta? Menawi murid nggih tentu percaya, tentu cinta, tentu nderek. Nggih napa mboten? Mek percaya napa malih murid nggih tak cinta mawon sik dereng tentu wong percaya tok kok. Nggih napa mboten? Lah mek nderek pengikut niku melok tapi arang kading. Sampean pilih, sampean murid nopo percaya, nopo nderek, nopo cinta. Ayo anak-anak. Dan cocok nih kipas angin panas ini. Kipas angin ini bisa. Oke, ya nopo. Nen? Pun ge? Jadi mek cinta niku nopo, ge tak? Dereng tentu. Derek temen niku, mek sing derek temen niku nopo kudune niku mo. Pun sampean yak nopo mele pundi. Ayo anak-anak, ayo satu, dua, tiga, ayo apa? Dong pinter ngono lho. Gitu. Pun jadi cara ringkes kula kali panjenengan niku minangka napa mu murid senajan to duduk murid sodik. Nopo malih murid sidik tapi tetep nopo kelebumu nggih napa mboten saestu mek murid niku tentu percaya tentu cinta tentu nderek nggih napa mboten nderek napa mboten saestu. Dawuhipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an paring dawuh ataitul abwaba kullaha fawajadtu 'alayha izdihaman fa ataitu bab adh-dhulli wal inkisar فوجدته خاليا فدخلت منه وقلت هلموا إلى ربكم. Dawuhipun Kanjeng Syekh, aku iku nek wis kadungkar temen menyang Gusti Allah, kabeh dalan tak leboni karo aku, kabeh lawang tak liwati karo aku. Tapi kenyataan lawang kanggo iso nyambung menyang ngersanipun Gusti Allah iku wis bekar wong biyen-biyen. Aku tuman gawa ilmuku, iki lho aku dadi wong alim. Aku sik ngrasa kalah karo wong biyen. Gawa ibadahku menyang Gusti Allah, iku lho aku jago ibadah, jago poso 40 tahun luwe aku wudhu sembahyang isya sampai subuh gak batal, sik tetep aku kalah karo wong biyen. Lah niki lho kita. Bondoku kabeh tak gawa menyang ngersanipun Gusti Allah. Kabeh aku ngerasa kalupung biyen tibane ana sing lawang siji kosong oblong-oblong sing gampang cepet tak leboni menyang Gusti Allah. Dalan nopo Kanjeng Syekh? Dalan ngerasa ino, ngerasa atine pecah, fakir menyang Gusti Allah. Ngene apa mboten? Nen? Ngaku. Lajeng panjenengan dos pundi Kanjeng Syekh? Aku mlebu tok saka kono. Mek panjen kon kabeh ngrasa dadi wong sing melok aku minangka muridku. Halumu ila rabbikum daipun Kanjeng Syekh. Ayo mrene tak dudukno karo pangeranku. Lang pangeranmu liwat to iki. Kula tak takon. Saman kali kula niku lho, mek pun saben mari sembahyang niku wiritan napa mboten? Nen? Sing sampean wiriti niku napa sih sing pertama kali niku? Nen? Napa? Nen? Enggak diangen-angen. Sampai niku wiritan apa maca wiritan? Nen? Sampai jilok kula kali sampai niku lho wis mari madep menyang Gusti Allah pun ngeleksanakaken perintahipun Gusti Allah sampai pirsani tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita saben mari sembahyang sing diwaca pertama kali niku astagfirullahal ngerasa kurang, ngerasa ino, ngerasa salah. Napa wiritan liyane niku? Sak durunge. Cobi saman angen-angen, kok gak sempat diangen-angen sih? Wis pirang tahun oleh sembahyang karo wiritan. Nen? Boten enten sing dudukno ngaku-ngaku. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, kula pun sembahyang ya Allah, kula pun zikir ya Allah. Nggih ta? Sampun ya Allah. Saman tampi nggih ya Allah nggih. Boten enten niku ditangisi astagfirullahalazim. Sampean sepuro sembahyang kula ya Allah. Mocoe mboten genah ya Allah. Gerak-gerik rukuk sujudi nadege sik dereng mapan ya Allah. Pikirane ngalor ngidul ya Allah. Atine tambah mboten jenjem ya Allah. Astagfirullahalazim. Nggih napa mboten? Nggih pancen ngeten niku wingin-winginane. Nen? Niki lho. Wong sembahyang gak entos. Kita ngono ujug-ujug kepengin dadi wali. Sembayange sik kawit ngerti. Niki lho. Mugi iso nyengeni nangisi atine dhewe, muga-muga diparingi susah. Kok anyep? Kira-kira kula niku sampean enggak ada percaya mek kula niku ndongakno elek kali sampean. Percaya napa mboten? Nggih ta? Mboten percaya? Nggih, cobi sampean amini, muga-muga diparingi susah. Nah, wong pinter ngono lho. Artine susah niku napa nyusahi atine dhewe. Ya apa sih gek sik durung iso-iso nang pangeran. Nggih napa mboten? Muga-muga susah. Amin. Oh. Soro rek. Pun nggih, lho niki lho. Niki. Nggih. Setunggalipun Al-Imam Sayyiduna Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu an, sahibu tariqatir rifaiyah, nati dawuh, salaktu kullat turukil musilah, fama ra'aitu aqraba wala ashala wala aslah minal iftiqar wadzulli wal inkisar. Ngantos paring dawuh, kabeh dalan menyang Gusti Allah sing iso nyampe no menyang ngersanipun Gusti Allah iku wis tak lakoni kabeh. Tapi ono ing jerone atiku tak rasak-rasak no gak ono dalan sing luweh parek, dalan sing luweh gampang, dalan sing luweh pantes karo kenyataane menungsoku tinimbang dalan ngeroso ino, ngeroso pecah, ngeroso fek. Wis iku sing cocok. Pun nggih, kula baleni rasa kaya ngeten niku mboten abot, sing kathah niku merga mboten eling. Nggih napa mboten? Kepingin eling napa mboten? Saestu. Mek kepingin eling, telung perkara sampean lakoni. Siji, tu'adzim amrallah, ngegung.

0: No dateng perintahipun Gusti Allah. Pun saged napa mboten sampean niku sanget nggatosaken perintahipun Allah. Nen? Aja dawa-dawa siji dhisik. Perintah Allah, syariatipun Allah niku kata liwat siji dhisik. Liwat sembahyang mawon pun. Nanti kula kali sama niku kepikiran sembahyang. Agita mek uang niku nganggep gede urusan niku kira-kira kepikiran napa mboten? Nen? Mek enten napa-napa sing nyandet ana jerone atine dadi gak enake. Mek sampe ana apa-apa kira-kira kepikiran napa mboten? Sampean kali kula napa nate mikiri sembahyang? Agita Nen? Nate napa mboten? Nate sampean kali kula niku angen-angen sembahyang napa male rindu kali sembahyang cek suwene ya zuhuriku. Aku kok kepingin iso ngrungokno azan. Nate? Agita rasakno arep-arep, rasakno rindu. Wong krungu azan mawon disengeni kaget. Lho cek cepet te. Nggih napa mboten? Dipaido azan niku dipaido. Ing mongko mek cara dawuh-dawuh teng Quran iki apa teng hadis niku pun jelas mek awakmu krungu azan apa maneh nglakoni apa wae masih maca Quran. Azan niku qorimu ahdin min indillah. Sik parek kawit teko sangka ngersanipun Allah senajan Quran iku tinggalen rungokno azan iku. Nggih napa mboten? Ojo mane azan, ojo mane ngurungok no dawe poro wali-wali ni Gusti Allah. Wong enten udan mawon sing rupa banyu rahmati Allah. Wayusannul buruz ilai disunaten nondanga nrimo udan. Niku udan rahmat sing sok rupa banyu niku napa male sak niki sing rupa dawuh sangka Gusti Allah liwat azan napa male sing miring dawuh para ulama para ibadillahis solihin min auliyaillah coba tak diangen-angen nen nggih panjenengan apa kita kadang-kadang niku napa Qur'ane iso mandek ngrungokno azan. Rokoke gak mandek. Nggih napa mboten? Nggih ta. Dahare mboten mandek kadang-kadang niku lho mek pun undangan khol. Nggih ta. Sak para kiyaine, para ustate. Nggih ta, barang pun mantun undangan khol dipun paringi pinarak klayan sohibul bet wekdal dahar mireng azan gak mandek mangane niku. Nggih ta. Pun mboten utak-utik hukum. Nggih ta, utak-utik rasa yati mawon netepi tata krama teng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Pun yang apa kira-kira? Sing nomor setunggal niku napa ngegungno perintahe Allah, mek ga iso sembayange paling boten niku napa? Ayo rupa azan. Jawabe azan niku lho. Pun Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun, kurrata a'yun, kurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis I'lil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapyak, Kota Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan. Karena di Super Mase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru,
3: kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku

0: Mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
2: Ya, jawaban banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, sebagian besar merupakan silpa yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
2: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.
3: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: double performa, double khasiatnya. Bio 7.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia jamu tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam Mbak.
8: Dengan Ibu siapa ini?
9: Ibu Siti Nurbaya.
8: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
9: Beranggaan, Kecamatan Dilwe ya.
8: Masuk Kabupaten Kediri ya?
9: Iya, iya.
8: Umurnya berapa Ibu?
9: Umur saya 47.
8: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi jamu tetes Bio 7.
9: Iya.
8: Lama.
9: Iya.
8: Keluhannya apa Ibu?
9: Ini jari-jari seperti keringingan, yeah. Persendian, seperti asam urat Mbak.
8: Ibu udah lama mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
9: Ibu udah lama, hampir habis 3 botol.
8: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
9: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
8: Ibu tahu jamu tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
9: Dari radio Mbak.
8: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
9: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
8: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
9: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
8: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bio7, double formula, double khasiatnya. Bio7.
1: Assalamualaikum, Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan to Ampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten, nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah. Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
2: Diminumkan
1: di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya,
1: baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Nanti kan tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi yaitu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Bio7 dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7. Dobre forma, dobre kasiatnya. Bio 7. Dobre forma, dobre kasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Dalmi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
2: Terus.
1: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW Bukale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
2: Ini sampun
1: sampun ya. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, ini ceritanya pripun?
2: Ceritanya pun ngirangaken wonten radio langsung kula copi sedang paket kali paket, tigang paket, sambung wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat paling. Katanon, kisah-kisah pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, pun karena kawasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngatan, pun ngatan mungkin tetap sehat, pun terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sakmangke kagem rawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol.
2: Wah, rumiyen niku kula lempakne niku kan kali kelas boten.
1: Kan kelas botol.
2: Sakniki dipun kula
1: pucar. Nggih. Wis sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.

0: Santosa Madupait.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupait nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih. Sampun
1: kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pait.
3: Inspirasi absen. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelma menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelma merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Ngemis bos, ngemis. Ngemis bos, jawa ngemis bos. Panasnya bapak jahat bos. Ngemis bos, ngemis bos. Lanjut lah pancen. Ngemis bos, ngemis. Aduh. Memperingati hari ini di 2 Jupri 2026 ya, bersama Dila Dilgastro, penyiar pujian bangsa di Goda didukung Bio 7. Silakan yang ingin bergabung hari ini, Anda bisa SMS WA saja di 0856 4773 1111 ya. Kita jadi piknik ya, piknik yuk. Sing Pak Melu piknik ring dieng sapa yuk? Mas Ari Onta. Mbak Ena karo Mas Ari Onta ya, kemarin katanya bingung. Belum mau daftar karena belum jelas tanggalnya ya. Kita ke Dieng dan sekitarnya. Ini sama Kaji Gundul Baim sama Dakian Dewan Suro itu mau diajak ke Sikunerne bareng. Jadi mangkate malam Minggu ya. Tanggal 25 Juli malam Minggu kita berangkatnya itu malam-malam. Jarane mek puas nang kono, mengko nang Sikuner, mengko ketika ke bawah kita juga bisa, mudah-mudahan saljunya masih ada. Nanti kita keliling Dieng dan sekitarnya ya. Silakan yang mendaftar sudah banyak, kita armadanya ditambahin sing gede. Yang mau ikutan kendi yang bersama Dila Dilgastro, penyiar pujian bangsa ya, kemudian bersama CAD juga, yang ingin ini berlaku untuk umum ya. Sing wis daftar kemarin sudah tak tulis, sudah tak masukkan di daftar utama, begitu sing wis daftar ya. Silakan yang ingin mendaftar ikutan piknik Kendieng bersama Dila, ini nanti akan diberangkatkan insya Allah tanggal 25 Juli. Jadi Sabtu malam Minggu. Malam Minggu ya, kita nanti di sananya hari Minggunya. Ya, urunannya 200.000 ya. Ini pokoknya urunan 200.000, silakan mumpung masih ada kursi, siapa cepat dia dapat kursinya. Lu panjalu kursi depan daftar lu. Karoan mamanis, ayo ya. Ini sudah pada daftar ya, pendaftaran sudah banyak. Yang belum silahkan saya kasih kesempatan. Yang belum mendaftar ini masih banyak kesempatan ya, karena mangkate tanggal 25 Juli Sabtu malam Minggu. Jadi kita pikniknya itu hari Minggunya tanggal 26, tapi mangkate bengi-bengini. Malam Minggu, mangkate malam Minggu ya. Diling-ling, mangkate malam Minggu, kita di sananya tanggal 26 Juli ya, malam Minggu ya. Silakan yang ingin melu piknik bisa menghubungi Rasika sekarang di 0856 4773 1111. Siapa aja boleh ikut, sepenting bayar 200.000 ya. Pak Wong Edan, Pak Wong Waras, boleh semuanya, sepenting bayar duit. 200.000 sepenting sini tek duit juga. Aduh. De Mael Bale, bubare kapan de nang werdi de? Sampean kan dana kenakalan to akeh, pamel piknik ora ge. Tawani ye, ha. 26 Juli. Pikniknya 26 Juli hari Minggu, tapi mangkate malam Minggu nih. Oke ya, silakan bisa menghubungi Dila di 0856 4773 1111 ya. Bisa sekarang daftar sekarang, Dila sambil siaran boleh, atau Anda bisa mendaftar ke Dakian ya, atau bisa mendaftar ke Baim ya, Baim Rowoyoso Kaji Gundul kae. Silakan bisa daftar ke Baim, bisa daftar ke Dakian, bisa daftar ke Dila langsung lewat SMS WA di 0856 4773 1111. Ini yang sudah terdaftar nanti saya telepon lagi ya. Bisa kasih DP dulu ya, pelaksanaan pikniknya tanggal 26 Juli. Ya, ini untuk Mas Ari Onta sama Mbak Ena sekalian jadi ikut ya. masih tarik ulur kemarin karena belum jelas tanggalnya. Ini tanggalnya jelas tanggal 26 Juli ya. Untuk Panjalu juga nih Pak Melu, cepet lu, ndak entek kowe rakumanan kursi ya. Oke, Andre, Andre, Pak Melu pura kowe Andre. Cit, kowe Pak Melu cit, kowe Melu cit, kalau-kalau cit, ngur rame-rame cit. Aku juga pengin ketemu dengan dirimu lo cit ya. Melu cit ya, kowe ora melu artinya kamu tidak mau tampil begitu ya, tak tunggu. Tak tunggu dirimu cit ya, Pak bayari dagian separuh kowe, dagian daftar di separuh. Ya ya ya, mari di mari-mari. Hari ini Dila bakal membahas seputar glaukoma. Apakah itu glaukoma? Ya, pengertian glaukoma. Glaukoma adalah kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan di dalam bola mata. Pada tahap awal, kondisi ini tidak menimbulkan gejala. Namun, seiring waktu, tekanan yang meningkat dapat merusak saraf optik. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan penglihatan hingga kebutaan permanen. Ya, glaukoma terbagi menjadi beberapa jenis di antaranya. Glaukoma sudut terbuka yang terjadi akibat saluran pengalir aqueous humor tersumbat sebagian. Kemudian glaukoma sudut tertutup ya, dan juga glaukoma kongenital yang terjadi sejak lahir ya, atau pada masa bayi akibat kelainan perkembangan sistem drainasi cairan mata. Glaukoma merupakan salah satu penyebab kebutaan tertinggi di dunia setelah katarak. Kondisi ini tidak bisa dicegah, tetapi pemeriksaan yang dini dan penanganannya tepat dapat membantu mencegah kebutaan. Ya, diingat-ingat. Glaukoma terjadi ketika cairan di dalam bola mata tidak dapat keluar dengan baik sehingga menumpuk dan menimbulkan tekanan berlebihan. Tekanan ini lama-lama bisa merusak saraf mata. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan atau memicu terjadinya glaukoma, diantaranya gangguan aliran cairan bola mata akibat saluran pembuangan tersumbat sebagian atau sepenuhnya. Penutupan sudut bilik mata secara tiba-tiba, terutama pada penderita glaukoma sudut tertutup. Terus terjadi cedera pada mata, infeksi mata, peradangan pada mata, penyumbatan pembuluh darah di dalam mata, serta tumor atau kondisi lain yang menekan struktur mata ya. Kemudian ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang itu bisa mengalami glaukoma. Di antaranya faktor risikonya adalah berusia di atas 40 tahun, memiliki keluarga yang menderita glaukoma, memiliki kelainan genetik tertentu yang menyebabkan kornea lebih tipis, terus menderita diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi atau anemia sel sabit ya. Pernah mengalami penyakit mata seperti rabun jauh, rabun dekat atau mata plus. Pernah menjalani operasi mata, juga menggunakan obat kortikosteroid dalam jangka panjang, baik dalam bentuk tetes mata, oral maupun suntikan ya. Kemudian gejala glaukoma ini dapat berkembang secara perlahan atau tiba-tiba, tergantung jenisnya. Hal ini membuat penderita seringkali baru mengetahui kondisinya saat menjalani pemeriksaan mata. Ya, ada gejala glaukoma berdasarkan jenisnya. Ya, kalau glaukoma sudut terbuka, pada tahap awal glaukoma sudut terbuka umumnya tidak menimbulkan gejala ya, penderita tetap dapat melihat dengan jelas sehingga sering tidak menyadari adanya gangguan. Namun seiring berkembangnya penyakit, penderita ini akan mulai merasakan gejala berupa penglihatan perlahan-lahan menjadi kabur, terutama di bagian tepi, kesulitan melihat objek di samping tanpa menoleh, penglihatan seperti melalui terowongan pada tahap lanjut, mengalami blind spot yaitu area tertentu pada mata yang tampak gelap atau tidak terlihat jelas. Jadi pada kondisi yang sudah berat, penderita glaukoma sudut terbuka ini akan mengalami penurunan ketajaman penglihatan. Mengono ya. Kemudian untuk glaukoma sudut tertutup ya, Umumnya muncul secara tiba-tiba dan berkembang dengan cepat. Gejala yang dapat dialami glukoma sudut tertutup ini antara lain nyeri hebat pada mata yang bisa menjalar ke kepala. Penglihatan kabur secara tiba-tiba. Mata merah, melihat lingkaran cahaya di sekitar lampu, sakit kepala berat terutama di sekitar dahi atau satu sisi kepala, mual dan muntah, juga penurunan penglihatan secara cepat. Pada beberapa kasus, bola mata juga dapat terasa keras saat disentuh serta pupil tampak melebar dan sensitif terhadap cahaya. Glaukoma sudut tertutup merupakan keadaan darurat medis yang memerlukan penanganan segera. Hal ini bertujuan untuk menurunkan tekanan bola mata dan mencegah kerusakan saraf optik permanen yang dapat berujung pada kebutaan. Ya, nah ada juga glaukoma kongenital alias glaukoma bawaan lahir yang bisa muncul pada bayi dan anak-anak. Gejalanya antara lain mata tampak lebih besar dari normal, kornea tampak keruh atau buram, mata sering berair, kelopak mata sulit dibuka, sensitif terhadap cahaya, juga rewel atau sering nangis saat terkena cahaya. Ah, ya. Jadi gejala dan tanda-tandanya seperti itu. Nah, jika ada beberapa gejala ya yang akan disampaikan jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut ya, segera ditangani. Misalnya Anda mengalami sakit kepala yang hebat yang tidak kunjung hilang, Anda mengalami nyeri parah pada mata, matanya merah, penglihatan mendadak menjadi kabur, mata menjadi sangat sensitif terhadap cahaya, pandangan tampak seperti terhalang bayangan atau benda asing. Ah, ini harus cepat-cepat ditangani ya. Ditangani, Anda bisa ke dokter sesegera mungkin atau Anda bisa langsung minum kapsul untuk kesehatan mata, Ainucare atau Netracare, kapsul untuk kesehatan mata ya. Beli di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang biasa disebutkan. Monggo. Yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa dilihat di samping kemasan Bio 7 barengan tulisan expired date ya. Sepenting harus ada GTT-nya, Anda ada GTT tidak usah dibeli. Oke. Yang suka madu, pilih sekarang Vitosa madu pahit saja. Ini juga sudah terdaftar di BPOM ya. Komposisi Vitosa ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus purwaceng, juga akar pasak bumi. Ini bagus untuk kesehatan tiap hari diminum, bagus pula untuk pengobatan, terutama untuk Anda yang mengalami kejantanan pria yang bermasalah. Monggo minum Vitosa madu pahit saja. Atau Anda mengalami rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, ini juga bisa minum Vitosa madu. Atau ada pegelinu pada pinggang, pundak dan punggung, silahkan dari sekarang ikhtiar pengobatannya dengan minum Vitosa madu pahit saja. Oke ya. Jadi jangan biarkan Anda bermasalah dengan mata, karena kesehatan mata bisa dijaga dan diobati dengan minum Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata ya. Beli Bio 7 ini ada tulisan GTT di kemasannya, beli juga Vitosa madu pahit saja. Oke yo ya, yo mari aku ikhlaskan dirimu. Ewah, klotak yo. Andre kok pamelu reng ngendireng. Dieng tanggal 26 Juli pora Andre, mumpung ono iki Andre. Yo. Nih yang datang juga sudah banyak, silakan yang apalah yang ingin ikut ya ke Dieng. Itu pendaftarannya cuma Rp200.000 per orang, pelaksanaan tanggal 26 Juli. Cepat-cepat ya. Kalau sudah penuh ini sudah mau tutup grip. Tinggal nanti Anda bisa DP ya, bisa menghubungi Dakian atau bisa menghubungi Baim Rawayoso atau bisa hubungi Dila saat siaran di 0856 47 73 11 11. Bisa sekarang. Oke, dibaca Mas Andre di Pekalongan Kulon. Teng jane teng kok sepo sing potengi iki tanggal loro lho teng ya ora katok kowe ya. Mas Andre di Pekalongan. Mbak Dil, aku kuwi nek ngrungokake rekamane sampean siaran cok guyu-guyu dhewe kae sih Mbak Dil. Poyo Andre? apa maneh nek nyetel rekamane masih git londo sing cerita jari cilikane Kang Prabu sikile nyemplung ring kendilen Judase sing isine kolok panas terus Kakang Prabune dijambak-jambak Judase nganti nangis. Oh, Andre kuwi aibnya Kakang Prabu jangan dibuka-buka lagi ya. Dilawes lalen CAD sing rungokke diledok lalen malah kowe ngelek-ngelekke Kakang Prabu tau dijambak-jambak Judase. Aku urat kemaluannya Kakang Prabu di situ, Ndre. Aduh, ya dijambak-jambak juga saya ngasih nangis. Kang Sigit Londo, kau ibuangnya kau yang ngopo sih Mbak Dil, yo kau kaya, kok nek gawe cerita mbuh-mbuh bu, oh tapi lucu pancen, kata-kata dari ini. Canda tawamu mampu melarutkan kesedihanku. Terima kasih Mbak Dila. Semoga Mbak Dila sehat terus dan selalu ceria. Amin. Mbak Dil, Pak do liburan ring dieng yo. Aku jane pengin melu tah, tapi aku nek atis kuwi nguyuan terus Mbak Dil. Lah nguyuan gak duyoke yo. Nguyuh banan dieng kan alam terbuka. Nguyuh ba soro. Meninggalkan jejak di sana. Kowe iki pijar ana tapine kendre nyungkan dadi niku ya. Angel tetone urusan karo kowe ndre, gara Pak Melu melu ora usah ana tapi-tapian. Nek atis kuwi nguyuan terus, ya ora kowe tok. Nguyuh gara nguyuh kowe wong lanang kok nek wadul kuwi nek nguyuh angel. Wong lanang kan ora nang mburi wete dadi ndre yo. Lanjut lagi Mbak Di lagu ikhlas sing nembang cewek kae kok ra tau diputer kuwi. Nek ra ana ya wek to miji pisapu Mbak Dil air mata perpisahan. Nyusih Pak Nyetel. Aku ikhlaskan dirimu. Aku relakan segalanya. Imran Ahumaruri kasihan ausan Mbak Dil. Kang Imran Ahumaruri kasihan pin kumpul karo jade para kowe. Ada piknik kendieng lho bersama Dila Dil Gastro penyiar pujian bangsa. Cita-cita kok Pak Melo berasit? Juga kan rewel kowe. Ya. Saya mau coba Ari Onta. Bu Haji penyiar pujian bangsa enak bojone Ari Onta nak kamper. Meyu dong pesan dua ya kursine sing romantis. Ya Bu Haji, bayar DP-ne kalau sopo? Bu Haji, bisa transfer apa di Termrono Bu Haji dalam gorong asik-asik. Waktunya tepat Bapak Onta ora dinas malam. Oke. Anak lanang ora gelem melu honeymoon berduaan ta. Berduaan ra numpak motor sing gari balung kaya. Ditulah yu mayu. Yan ndang yan Ari Onta ora enak bojone melu loro yan. Tak tulis, wis sabar gak teleponi nek nyong nyetel lagu. Ayo. Sing pamelu piknik sapa maneh? Ayo bisa sapa bisa transfer? Bisa transfer ke Dila aja. Nek meh Pak sapa Mbak Enah Pak ditransfer po? Nek Pak ditransfer silakan jawab ditransfer nek Pak diterke bisa diterke ning Gondakian luwih cedak ya nang Karang Dawa. Mengko tak kei nomor Dakian tak kirimi ya. Atau bisa daftar karo Kasibai wajibe kadowon Rawayasa. Bisa daftar ke Dila langsung bisa transfer ya. Bisa ke Dakian bisa ke Baim ya. Ari Onta loro, jian laris manis Tanjung Tirta. Blek. Kowe wis menghubungi Mbak Mirane durung, Blek? Sido loro ki ora tutuk kowe. Wis dihubungi Mbak Mirane durung, Blek? Oe, aja nganu kowe. Ayo Cicita, kowe Pak Bari Dakian separo, Cit. Dakian daftare di Sugel jare. Ayo. Piknik ring dieng tanggal 26 Juli ini ya. Mau kendieng dan sekitarnya kita berangkat malam karena jarane Kaji Gundul Baim. Resikunir asik-asik nyoy jarane. Iki Pak Resikunir dise. Jadi kita berangkat malam minggunya. Jarane nangkono biar puas mangkate bengi. Jadi nangkono waring Resikunir dise. Nanti kita turun. Kita kalau si bejo bisa melihat salju nendieng. Nek si atis sih atis terus ya. Ya, mengkonek si ono salju nendieng dilap angge video mana? Ya yang dulu video Tokyo. Ayo, ayo. Bayarnya 200 ribu ya. Ini bisa semuanya aja tanpa terkecuali. Sepenting peserta boleh siapa saja. Ya siapa aja boleh. Sepenting bayar 200 ribu per orang. Ya, wong edan boleh. Asal isi nitik duit 200, capcus, monggo. Bisa daftar sekarang ya di 0856 4773 1111. Ah, daftar kerasikas. Sekarang nanti tak hubungi kembali. Oke, oke. Cepat-cepat ya. Peserta spiro ki usah urun tak hitung. Terima Elia selalu kedinginan. Absen. Iki PS Aro Rowoyoso wis mlebu semifinal Bu Kaji. Bayare mundak maneh Bu Kaji, dadine 20.000 po yo. Nah semifinal ki mundak 20.000 lah, ngono final piro? 50.000 po. Apa ya, Dek?

Banyak lalen ya. Kupingnya budek kok murung tadi. Laila canggung tadi Laila canggung. Aduh, sapa ya ra sapa ra sing biyen pertama Laila jagung rat. Diriku lali lho ya. Oke rat, lha kok ra melu rat. Paring kuwi rat, ndiyeng. Ya, pelaksanaan tanggal 26 Juli. Kan ini masih tanggal 2 ya, jadi masih ada kesempatan 24 hari lagi, tapi peserta udah banyak ya. Nah, kemarin aja kan udah banyak. Ini sudah ada tambahan lagi 6 orang ya. Siapa lagi yang mau ikut? Ikut urunannya rong atau sewu. Kita kan dieng malam minggu berangkat jare mek weruh iku nir. Ayo ayo mari. Lu Pak Melu pralu. Dimail, iki sing nang manjang tak telepon ya. Sopo ge Mas Alwira Desa, Mbak Dil sampean pan ndelok bal ora Mbak Dil ora dile ora seneng bal. Sungkan, kecuali nyong nggone bal nek nonton bal mengko diwehi dhuwit, didumi engko nyepak nonton po Mas Al. Nek kon nonton sungkan, nek pak wehi dhuwit mangkat. Iki semifinal antara Kepatihan VS Rawayoso si wis kok Mbak Dil. Wassalam. Oke. Mari-mari Daraja, kemis-kemis pocokan aku pengin melu. Mangkate bengi aku bingung ora ana pasangane. Ha wong Aliandone si Adol Mori. Ya wis mbek palur pasangan sik, men aja katosen. Katisen nandieng mengkone soalnya katosen ah jar pasang-pasangan. Ha wong iki sing do melu ora pasang-pasangan kok ya. Do dhewe-dhewe dakian dhewe. Aku dhewe. Anak manja. Kemudian sapa meneh iki? Ono sing daftar telu. Ya ono daftar telu, ono daftar papat iki. Oh. Sapa mari mar, kowe nek kesuwen entek tiket ya karena kursinya terbatas. Oke. Mari mar. Oh. Erwin Cahar Wiradesa nggo warcita cicit. Kowe melu sit. Berarti nek kowe kira gelem melu, kowe iki pancen siluman putri duyung. Ya Pak Andre, Andre, Pak Oran, Andre. Warcita Mbak Bendre, ora usah darap para pelagian wong warcita ki. Apakah siluman putri duyung, Andre? Ah, ya. Usul lagu Kereta Malam Mbak Levi suka isi. Ya. Oke. Mak Hakam digang. Pak Takok Bekasi 200 ki wis plus masuk po. Cara mbayare priye kerasika apa? Ya kerasika apa? Kerasika apa? Ya kerasika. Ketemu Dila, dudu mbayare nang kerasika dudu. Bisa mbayar karo Dila di Rasika Mak Hakam begitu. Oh, 200.000 kuwi plus masuk apa ora? Wis pokoke sampeyan dasar bayar plus masuk apa ora ne? Ini belum tahu karena kan sebenarnya untuk mbayari armadanya itu per orang itu kursine otok ini dihitung gue gawe sewan armada nih itu per orang itu hampir 150.000 ya kan mungkin ono tip gue gawe supir gue parkir mengkonenan dia kan orang belum bayar calo i karces nangkono koyok daerah si gandu kene pali watoto ring ujung negara kon bayar podo kuwi kan ada bayar-bayar seperti itu. Ah, nek pengin bayar rekreasika silakan ketemu Dila saat siaran. Maha kamu. Ki sampean sing ndang daftar telu ki yo. Telu cem ki yo, maha kamu. Telu yo. Ayo jawab. Yo. Aduh, siaran karo nganaga piknik. Jawab sisan. Yo, pambayaran rekreasika kok maha kam ya. Pokoknya silakan bayar kerasika ketika ada Dila siaran. Bayar karo Dila bukan kerasikanya ya. Bayar karo Dila di Rasika ya saat saya siaran ya. Yo Rasika. Oke. Ya, paling telatnya kapan ki yo? Paling telatnya kapan, Mbak? Ngondise tak takokke dakian yo paling ora semingguan iki lah. Di DP dulu aja boleh ya nek dute misale belum ada dikasih DP aja separuh ya. Oke, oke, oh, ha, ya, yuk, mari lanjut lagi. Mahakam, yo, Rasika, Mahakam, Dewa, cegaleng wetan dorang, sen badil, cik ngebut,
Sing ora nganggo helm ambek dil alias ngebut jahit. Nah, kowe tadi ganti aja laporan cuaca tanggal dina.

Kaya iki Kang Prabu. Maneh-maneh nggo dheweke. Glundang-glundung. Anel ya. Iki nanti piknik jadi keras kalau klasika kendieng itu nanti jare Kaji Gundul kon mangkati malam minggu lah apa im nang kono katisen siap-siap pa mek werosi kunir emang ora saya im ora ben werosi kunir enjos ngomongi kaya kuwi ya saya lagi selap ke pamel lo pura ya tundangi kabeh ngono saiki semelu pira iki setak itu wis ya. Berhubung di lapak ngetong peserta, sampai tak bayi lagu nisik ya. Sing jelas, jangan lupa bismillah ya. Kalau Anda sakit, bismillahirrohmanirrohim. Ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio7 saja dari sekarang ya. Karena Bio7 tidak mengandung bahan kimia obat. Sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Jadi diminum jangka panjang insya Allah aman, damai, dan sentosa. Ngono ya. Bisa dioles, bisa ditetes di sakit gigi, bisa dioles di kulit-kulit ya. Kemudian bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Like aja. Sudah. Di Kemon Mari. Aku. Kok dikasih yo? Ikhlas. Yo, di mari-mari.

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
2: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Sudah boleh kembali.
1: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
3: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio7?
4: Sudah. 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih, sudah sembuh ini total ya. Terima kasih.
5: Assalamualaikum. Kisah menarik lain. Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan saat menikah pinten?
6: 60.
5: Alhamdulillah di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih. Alamat panjenengan pundi, Bu?
6: RT Sekawan, RW 10 ya, Desa Bendoroku.
5: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
6: Pengaturan punggung dari sukunya
5: gini-gini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
6: 3 tahun.
5: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku ceritane pripun?
6: Ceritane yen pemirang ing radio.
5: Ngeten mirang ing radio terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok.
6: Sekitar 10 botol
5: jenengan lagi merasakan enak ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahan ini?
6: Botol kelima
5: lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan, dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu? Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum bioseven iki. Pripun monggo.
6: Sedherek-sedherek kula sing gadah keluhan mawon minum jamu, kula minum jamu apa? Bioseven ya alhamdulillah. Ada keluhan pengaturan punggung di sakit lampah
5: sebelumnya Rin nampak sulit
6: sulit sekali.
5: Nah, jadi sebelum minum bioseven nampak itu kesulitan saat menikah pun sepecah dan gini gini ngerti mampu cukup.

0: Santosa Madupait.
1: Paring asma sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupait nggih.
2: Nggih, sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Lah niki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
2: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, gringgingan kabeh niku.
1: Lah niku, terus jenengan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madupait niki kok kuata sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih,
1: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat. Nggih.
1: Matur nuwun, Pak.
2: Nggih, sami-sami, Mas.
0: Menika
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah, baik. Kulam yang jenengan sakit di Rinta Safario. Sampun di jenengan periksa akan teng mati. Sampun hasilnya kata pulih. Terus saya kandang operasi. Terus kalau juga kulit dicoba ke flat 27 satu botol. Niku itu niku 15 tetes. Iya. Sore 5 tetes. Bengale. Cerah gelas. Iya. Antar perubahannya kok. Tandak kerasa penak. Iya terima kasih niku. Penyakit itu. Mana cinta bu? Supriyanteh, Supriya, Langi, Jati Gede, Berjob, Cilegoro, Berkat Bio Seven, Alhamdulillah, Pulau Sampurwara, terima kasih Bio Seven.

0: bebas.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Masih digoda nih goyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Silakan ikhtiarkan segala sakit Anda bismillahirrahmanirrahim dengan minum Bio 7 saja, karena Bio 7 tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdata di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali, bisa ditetes di sakit gigi, bisa dioles jerawat, bisa dioles di kulit, bisa dioles di wasir alias ambeien. Manfaatnya banyak. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Sepenting ikhtiar pengobatan bismillahirrahmanirrahim. Ya, hiduplah secara sehat, makanlah makanan yang sehat, aktivitaslah secara sehat ya. Oke ya, kalau sukanya madu, nah sekarang ini sudah ada Vitosa madu pahit. Jangan lupa kalau mau beli Vitosa madu, beli selalu Vitosa yang asli. Harganya Rp190.000. Anda hanya bisa beli yang asli di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebut ya. Oke ya, yang didorong silakan ke warung sate Pak Jenggot, di sana Vitosa madunya banyak. Ya, Bio 7 GTT-nya banyak. Untuk yang sakit mata, silakan Anda bisa ikhtiar dengan minum Netra Care atau Endocare, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Budi Kantor Kelurahan Pekajangan, Lor Jembatan Tol Pekajangan persis, masuk gang rumah pertama Gerbang Hitam. Masuk gangnya jauh-jauh 15 meter saja. Ngemis bos, berhubung besok ngemis, sampai ketemu Dila untuk berkonsultasi, takon-takon ya seputar Bio 7 boleh, Vitosa boleh, Ainuker Netra Care boleh ya. Silakan Anda bisa ketemu Dila pagi-pagi jam 7-8 itu Dila, jam 6 aja Dila udah siap, udah ready ya. Silakan besok ketemu Dila pagi-pagi ya. Ketemu pagi-pagi harus sudah mandi, kalau tidak mandi oh ya benar dia bos. Jangan lupa ya, Vitosa madu pahit ini sudah banyak yang membuktikan bisa untuk kejantanan pria. Oke, cita metu ya, cita si patah hati. Yo presid, Pak setelke lagune terlalu dalam cinta, tak setelke patah hati cito. Meh, lengkaplah sudah penderitaanmu cit. Terlalu dalam cintaku padanya, si nyanyi bedok ya cit, wong sing patah hati bedok cito. Terlalu sayang hatiku padanya. Kelalen. Saking menghayati ini ngasih kelalen. Cita di woker. Dari kemarin hati Cita kacau balau bunda. Kenapa Cit? Jangan kau kacaukan hatimu hanya karena menghayal terlalu tinggi Cit yo. Kenapa menjadi kacau balau? Emotnya menangis di papa cit, kok senang angka 4 cito. Besok mana kirim emot aja papa cit, ganjel-ganjel pe cito. 3, 5, 7 ngono aja papa-papa kok enggak dino papa-papa. Tak mat-matkan ya. Ya, sebenarnya Cita udah merelakan Mas Black pergi dari hati Akiyu. Tapi entah kenapa di saat Cita dengar kalau Mas Black mau mengajak Mira ke Dieng, hati Cita terasa sakit bunda. Emote nangis papat. Mana aku senangnya papat-papat. Cep papat. Ya sing ganjil cit. Ya kadang Mas Blake kilain jio apa ngejakin Mbak Mira. Nek Mbak Mira itu selalu gede duur cit. Tambun nek aku gede duur apa rak. Nek Mira aku duur, gede duur, gede duur. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Dilambian pernah ke rumahnya Mbak Mira. Terbalik disangoni karo makane Mbak Mira gedang gebiar gede-gede. Jumbo sekandane aku ki seneng gedang gebiar gede. Ya weruh aku seneng. Aduh. Da di nek dilantuku gedang gebyar ki yo nek ana sing gedhi sing tutul-tutul, sing tutul-tutul ora sing polos. Ah, mau dilihat juga entuk gedang gebyar kan ya hobi gedang gebyar. Mau dilihat entuk gedang gebyar sing tutul-tutul cuma ana gedhi, tapi tutul-tutul, tapi berhubung pinggir gedhi pula. Dari ujung ke ujung ora ana sing duwe sing gedhi yo. Ya Pak ana wis apa yo gedhi. Cilik ra apa ta ora cilik banget ta. Tanggung ngono Cit ya. Itu Dila ndak pernah lupa ke tempatnya Mbak Mira, senemoni ditemoni karoan si Mae Mbak Mira juga bali kuwi gedang gebyar. Nek Dila gelem pak diwenehi hasil kebun. Wes ana bengkoang ana apa maneh. Wes pak wene-wene kabeh. Aduh, nek kelingan gugu ayo. Hati Cita terasa sakit, Bunda. Hati Cita terasa teriris-iris oleh Mas Black, emote nangis abang papat mana Cit. Black, Cita nangis Black, hati Cita terasa teriris-iris oleh Mas Black. Presiko Black, kata-kata hari ini, Mas Dakian kamu kurang peka, masa mau mengajak Cita pak bayari separuh, Cita kan butuh kehangatan yang pasti kayak. Dila lah Cit, kue senengnya sing ora kepek ora kepek kok angel tata. Yan, kue pambiari Cita aja separuh Yan. Cita kan kebutuh kepak kehangatan yang pasti Yan. Kehangatan yang pasti Cit, kue gawe api unggun Cit, kaya pasti hangatnya Cit. Ya, prike Yan, Citamu prike Yan, Panjalu BMKG. Hadir kabare MBG alias Mas Black ganteng kok sepi kok sih. MBG Mas Black ganteng. Aduh wis ora tau nglantur maneh. Krungu-krungu kok jare Pak Bojo ya Pak terus lu wong ronde bojo. Ah. Lah mbok dilabi ora ngerti yo jare rugi tur nendu. Mati sepi-sepi tenan coy. Aduh kaku ah. Nandar di kali perahu. Andre Mbak Dil sing pertama njaluk lagu Laila Jagung apa ya nyung ya Andre kowe sing biar pertama njaluk lagu Laila Jagung kowe Andre yo apa yo kiningan kowe Ender Nandar yo Andre ne metu mana yang kunci para anak manis si jalan cinta. Bos loro wis pocongan beres kowe sel. Gari bubuk awake semodok lemes sok. Saiki aku sregep poso buprimoso. Iki besok poso dina setubik rombongan metro mini Pak Dogas luru embun es ndiyeng opo peri. Mangkat malam Minggu usul BA cinta biru. Ya oke Pak Prono dhewe. Ya wis Pak ora Pak Prono dhewe. Pak Luru Embun Dieng ya. Mulakno kuwi. Apalah? Dilan juga pengin Prono ki Pak mencari embun pagi. Embune Dieng tapi ya. Iya sel. Jadi Pak Luru apalah salju nang Dieng ya sebenarnya saya pernah ke sana itu sekitar tahun berapa ya pas metu salju nih tahun 2018 soe ya pas mrono ki yo sebenarnya ndak sengaja mau cari salju nih cuman kok ya waktu ku atis pas liburan sekolah atis kae esuk-esuk hamparan ning gone ngarepe Candi Arjuna itu penuh dengan salju jadi rumput-rumputane wit-witane ki yo ono putih-putih ketutupan SKB ya mono atis begini ndrodok nganggo sepatu turune kaya londo ora mertake ya ah yes kowe menoh makan dhisik para wis wah wong kopior metu ya. Aduh wong kopior akhire metu yo ya yo mari iki wong anyar otoe weden. Oke, aku krungu-krungu Pak tuh healing-healing. Yo pancen. Aku ndaftar siji si Uman para Mbak Dili si, ya. Jadi silakan ya yang ingin melu piknik JAD bersama Dila Dil Gastro penyiar pujaan bangsa, silakan Anda bisa daftar saat Dila siaran sekarang ya di 0856-4773-1111. Ya. Ring Dieng tanggal 26 Juli iki hari Minggu ya pikniknya tapi mangkatnya malam Minggu. urunan nih 200.000. Wah, jare kaji gundul kon mangkate malam minggu. Sisan pak ndelok ring si kunir. Nek dilihat dhewe durung tau ring si kunir belum pernah ya. Pokoknya saya jare pak digendong Mama Usnul jarene ya. Jarane ora aduh, garam kok aduh, gundule ketak temburi. Aduh, isi uman Kang Otoy. Masih ya, masih ada kursi, silakan yang mau ikutan piknik ya. Sekitar masih ada 6 kursi. Silakan merapat, siapa cepat dia dapat kursi. Kurang 6, monggo, kurang 6 untuk coy. Kurang 6 ya, masih ada 6 kursi, silakan yang mau mendaftar ya. Isi omong para Mbak Dil karo daftarnya karo sopo, karo Dakian boleh, karo Kaji Baim boleh, karo Dila boleh. Apa karo Om Dakian, apa karo Om Kaji Gundul. Wes aku pak milih sopo, pareng Dakian apa Baim sama aja. Wes aku ya kui baik, terima kasih, salam sehat selalu cik adik semuanya. Amin. Terima kasih, jalideng metu ya. Jalideng bojong, wong kok biar metu juga akhire ah. Ki Marione soran durung kita tanggal loro. Siang buka jidila juragan Mas Glondongan penyusugi dhewe sanegara Konoha. Siang sapa teng? Kata-kata hari ini. Jangan malu dengan pekerjaanmu, tapi malulah kalau kamu tidak bekerja. Ah, sangat memotivasi yo. Ayo, oke. Kata-kata hari ini Dek Jaleng, jangan malu dengan pekerjaanmu, tapi malulah kalau kamu tidak bekerja. Setuju. Selagi masih muda, hantam semua, habiskan jatah gagalmu. Ayo. Iya dengok, selagi masih muda hantam semua, habiskan jatah gagalmu. Betul ya, saya sangat setuju ya. Alame ngulur duit angel bolo moso. Alame ngulur duit si angel bolo. Nek bisa bolo, kerja ora usah pilih-pilih. Sak kesel-kesel kerja, isik kesel nganggur. Setuju lagi deng, pinter kowe. Selagi orang kerusui kancane terus ke setuju. Masalah hasil kuwi kodrat nek diparingi suge ya beneran. Nek orang diparingi suge ya njaluk. Njaluk terus teng. Ketara kowe teng isi kopior kowe teng. Iya sih Bukaji. Dino iki nyong kelakon orang ngemis sih Bukaji. Wedhus kok bisa lakune. Dodol bae orang ngemis ah. Tambah menyala ndasku. Bahasa mudeng ayo. Menyala ndas. Kelakon orang ngemis jarene. Tak kober-koberke gawe status nang HP. Info lokere bos siap OTW lahir batin. Statusmu kok kuwi langsung dijawab karo netizen. Netizenku yang setengah budiman. Ono kideng borongan iki. Bayarane melayan 500.000. Wah, beres kuwi, Bos. Pak borongan, Pak berondongan. Tak sikat kabeh. Kerja. Pak borongan, Pak berondongan. Tak sikat kabeh. Siap. Kok kerja berondongan. Aduh, iya dong. Tapi iki duduk loker jahit. Harus apa-apa bos, hasil penting dapurnya ngebul. Iya bener dong, kerja aja pilih-pilih sepenting dapurmu ngebul loh. Lah kerjanya apa bos? Sepele dong, iki kerjanya ger, ngecat-ngecat otak. Nek bisa ngesok langsung mangkat. Borongan ngecat om apa bos? Ngecat. Ngecat om atawan teng. Bayaran mangatasew kerjane gampang gur ngecat orang nek bisa langsung makan borongan ngecat oma pak bos orang teng ngecat oma tawon teng priye siap otw pak ngecat oma tawon waduh sok wong mumet anggo dolanan kualat kowe. Kowe nemen. Momot jar gawe status. Siap lahir batin. Ah. Jengkel-jengkel tak sepatane muga-muga. Nek ngising sikile. ora bisa nang kok kowe. Wadene Pak Yakin. Ah. Di sepatan itu nek kon ngecat omah tawon, jare mgom-mgom nang ngising sikile ora bisa nang kok. Ngisike karo ngatek. Kaya jaran. Kowe tukang nyepatan iki wadene. Wadene Pak Yakin, ha? Awang sabar kuwi hadiah surga temenanan kan Bu Kaji. Yo yo. Dudu majikom kan dudu. Lah iya, kurang sabar apa coba aku kuwi. Dumane wong nganggur ana wae perintahe turak ndelok wayah. Bar mulai dodol dik bal iki. Ibu langsung ngongkon kon ngedonke antena TV. Jare Pak nggo ndelok Ronaldo amazing karo An Messi. Kon ngedon ke antena TV Pak ngendol Ronaldo sama singkaran Messi. Pak Mahrib po kon penean gending. Ya wes kalang nyong lego ya tak lakoni po. Mangkat ring dhuwur gending Pak Mahrib mudune bar isa sih. Ora tiba bejo kowe. Wani-wani Pak Mahrib meneh gending mudune bar isa. Lah iya wong disampur semaput nopo. Ketemang sanang gendeng berarti potong ora urut. Sampur semaput. Wis ngerti nyong kerja munggah ndamparan karo munggah amben. Lah iki kok kon penekan jalur langit. Yo sikile ndredek kabeh semaput juga. Ah, munggah ndamparan karo munggah amben kerjaanmu. Ah iki kon penekan jalur langit. Semaput to. Bukane nulungi ngundang damkar apa priye, malah ngonek-ngonek ke. Rek mudun-mudun kuwi mati sepi-sepinan papa. Bojomu bukane nulungi ngundang damkar, malah ngonek ke. Rek mudun-mudun kuwi mati sepi-sepinan papa. Aduh, pengine tak karungi sih. Isone antenane tak kon ngedunku iki Pak Ho. Biyen pas sampeyan Jakarta iki, antena kuwi asline nang jero omah ya bening sih, tapi di sawang kurang estetik tur. Nggo pranti gendekan curut nopo, Pak? Kok kuwi? Ah, lah terus iki Pak pasang nggonmu nggon mau mana Pak? Iya, Pak, pasang kae nggon cor-coran kae. Lah wis bengi sih, Bu, apa ora esuk maneh bae? Tur nopo ondone kurang dhuwur? Awas tanggung sih Pak, masalah orang nyandak ondone gampang, tinggal sambung gantar disik Bu. Oh, gue percobaan, engko nek bening gampang, nggak amasangnya ngesuk Bu. Oh, kae mburi omah lo gantar Pak. Yowes nek karepe kaya kuwi, singkat cerita baratus, tak pasang antenane nang gantar terus tak ateke nang lempeng cor-coran mau kuwi. Bar kuwi antena tak puter-puter lurus sinyal. Alhamdulillah normal metu kabeh gambare tur bening kabeh. Yo kan bener kan omonku Pak. Lah tapi iki prebu kabel antenane nek digantung ring tembok mesti gambare ilang. Awas untuk sementara iki sak onone po Pak. Aja dirubah-rubah ben ngloter nang kasure. Sampean Bu. Gantare napa Pak ora didelokke bae. Kabel ngloter nang kasurmu. Iya wis karemu. Barang bal-balan wis tapokke jam 12 bengi. Ya wis fokus ndelok bal. Jare ibu lampune pateni Pak ben sadu. Iya. Tumane nyong isih nganggur iso ibu koyo ratu temenanan. Apa-apa njaluk diladeni. Pengin ngombe njaluk jukuke. Obat nyamuk kon ngecoske. Nggih, kaya ratu kegelapan temenan. Giliran bocang kelindur ngundange, "Mama, mama, yo sing kon maju, bapakane, kae anake tangi." Sampean po si Pak. Lah ngundange kowe yo. Ah, pengin kowe iki ora. Pengin kowe iki ora. Kaya-kaya ajrit mesen iki. Iya pengin no, kok jawane kok yo. Ya wis kono, parani bocah awake kalah karo gaya-gaya cerita tok opin kok kira. Iya pengin ah. Ya wis akono parani bocah e. Ya wis dengan berat hati karo prangat-prangut po karo setengah playon. Ya wis tak parani bojile karo mlayu. Lah kuwi. Karang kabel antena pateng kloter nyonyongnya keseling berkabel tiba nyonyor lah bener. Ah, sing Herman mana enyong sing tiba enyong sing nyonyor lah ibu sing tulang tulung. Barang tak lingok mburi tak parani sumber suara nih tak urip ke lampu nih lah kok wow amas. Nyong pake moye yang aduh gak kaya sing Herman mana nyong sing tiba nyong sing nyonyor lah kok ibu sing tulang tulung barang tak lingok mburi tak parani sumber suarane tak urip ke lampu nih lah kok wow amazing lah ibu. Ibu kambruan antena TV sak gantar-gantar. Iki suami istri kira lucu kabeh. Sing nyonyor kowe. Sing tiba kowe ibu jebulo kambruan antena TV sak gantar-gantar. Pelas ke kan Bukaci. Tapi wes tak guyu juga pada akhir. Kongkon-kongkon kowe o. Nah giliran tak parani, tak tulungi, tak deke antenane terus tak takoni. Kowe rak apa-apa kan Bu? Lah kok nyong malah disemprot matane. Rak apa-apa, rak apa-apa. Pengen jajal apa? Ora benjot bejo. Yakin disenani kaya ibu o. Nyong ora sakit hati sih bukan. Kok yang merengis punya. Kok rasa kedati. Ah, umpama main nyong ono CCTV-ne mesti tak putar berkali-kali yo. Umpama ono rekamane diputar berkali-kali pun nyong tetep ngakas sih bukan sih. Masalah dosa pikir keri. Iki antenane sak tekeke bukan sih. Aduh. Nah, anjir ngomong ambru ibu. Ah, semprul panjen kowe. Aduh, saya urusannya karo jari dong. Senjata makan tuan yo. Kowe sing keserimpet sing ketindian. Antena TV sak gantar-gantare ibu. Ana putune. Beres, beres dengar, melu-melu ah. Nyopang uyo toto urusan karo kowe dong. Ah. Baim, absen, siang nanas tapi artis kiye Mbak Kaji. Mangkat ring dieng, kumpul nang ngendi Mbak Kaji? Kumpul rasi kabeh yo. Kumpul rasi kabeh po. Ah, yo kumpul rasi aja. Begitu, oh, kumpul rasi kabeh genah. Bapak kumpul ngendi lah. Kumpul rasi kabeh so. Nang kajangan apa nang perapatan Abang Ijo, apa nang studio Rasika. Sing parkiran jembar tur ombo Mbak Kaji Rasika bae engko dilapak pamitan karo Bapak Lemanu. Mbak Kaji engko, aku Pak Ndro bal meneh, ora Pak nang ngarep meneh, ora Pak nang ngarep garis ah. Syukur milih posisi mburine mak-mak bae ho Mbak Kaji ho. Biasa ra nyawang dek mburine teng-teng hiburan gratis WKWK karepmu ah. Jono ngarep kowe. Ndak ketabrak bal mana semaput masuk angin gak saya meriang paren dieng im. Aduh kaku ah Mas Black deh ye si metu ye bocah sodron metu ye mana kau kesel ye absen by A Bu Peri ye Mas Black ye absen by A Bu Peri iki anak manja isik dikongkon si mak kon tuku kerupuk ring warung. Ah, mak kon tuku kerupuk entuke obat nyamuk. Kelakuanmu kan kaya kuwi kon tuku obat nyamuk entuk sampo. Aduh, muga-muga bae aja salah opo pria karepmu. Oh iya, nggo Mbak Mira, sampean jok lalen no Mbak Mira. Mengko tanggal 26 Juli hiling-hiling ring Dieng karo rombongane wong edan si Ade edan kowe, terutama anak manja apa buriha. Ah. Oke Mbak Mira coklatan gak mau gedang kebiar saya paling gede ya. Ah, gede ya gak mau gedang kebiar Mbak Mira. Beyes beyes. Oke siap melu sama lagi. Masih ada 6 kursi lagi silakan. Ya nanti kalau sudah mendaftar bisa bayar langsung, bisa transfer, bisa bayar di Baim, bisa bayar nanggone Dila, bisa bayar kalau dakian bisa transfer ya. Oke. Sopo ki? Sopo ki? Yo nek kalau WA itu dikasih nama dan alamat ya, Dila enggak tahu dari siapanya. Kalau besok mau ketemu Dila silakan datang jam 7.08 pagi, jam 6 juga enggak apa-apa karena Dila jam 6 pun sudah ready, sudah siap. Ya dari pagi aja ketemu Dila ya. Oh, tapi ada nama nih, Dila enggak ngerti dari siapanya. Ya. Oke, dari Papa Onta, DP dulu. HTM harga tanda melu, DP 200. Pelunasan nanti batas akhir pembayaran tanggal piro mbak? Yo transfer mari sapa iki mengkoso tak transfer saiki Bang Sepol. Oke. Transfer nanti kasih nomor rekening saya. Sopo Papa Unta yo Mas Ari Unta. Pelunasane tanggal piro ya? Kita tanggal piro sih? Pelunasane yo tanggal piro yo? Sekitare iki seminggu meneh. Aja seminggu meneh 10 hari lagi ndak apa-apa. Sepuluh lagi kesuntar perayaan, kondisi tanah kaki dagian. Pokoknya sudah didaftar ini nanti bisa kasih DP dulu boleh, dibayar lunas sisa tidak apa-apa ya. Iqbal di Bendan ya. Oke, sopo Iqbal boleh ya kalau mau ikut sekarang daftar. Kalau tidak mau ikut enggak apa-apa. Ya, Iqbal di Mendan. Mama Lola di Walker. Hadir Mbak Dila. Iki nggon aku nang sedekah laut Mbak Dila apa yo? Wah, amazing murah iki nang sedekah laut. Renata Tirto. Munggu sampean priye Mbak Dila? Wong wadok umure wis 50 taun bisa ditipu brondong super trik. Kenalan nang FB orang genah wong ngendi ketemune ping pindho bisa candak. Aduh, priye ge, kehormatan dinodai motor dibawa lari. Ayo punya apa hamu, sing bosone kaya kuwi. Ora warham yo. Oke ndolando, BK tok kowe ndo, wah sikit gemblong londo metu. Angus adus ya kok, awe adus ya kae. Sabar, lek trimo dadi raja. Nembe aku di pasar wedhus luru regulator gas melon ora nemu. Dong aku mampir yang tukang servis regulator aku kan takok kok ya mas pak luru regulator apa mas? Tukang servis sering arane semaure kok ya nek pak luru ya ora ono mas. Nek pak tuku ya keo ya dil angel yo biasa kok kira mau oh iya dil. Tukang mebel ring arane Mas Nasihin Pak Meluring Dieng Dil. Ya, nek Pak Meluring Dieng silakan kon WA sekarang ya di 0856 4773 1111 ya. Ini siapa saja ya? Ini JAD nanti nganake piknik pelaksanaannya nanti berangkat tanggal 26 Juli hari Minggu ya. Tapi mangkate malam Minggu. Tujuan Dieng dan sekitarnya mangkat malam Minggu jare paling sekunder dhisik. Nah, monggo sampean yang ingin ikutan bisa daftar ke Dila sekarang, SMS ke Rasika mumpung Dila nasi siaran ya, di 0856 4773 1111. Atau nek sampean kenal Dagian, hubungi Dagian. Sampean kenal Baim di Rawayoso, silakan hubungi Baim ya. Nanti DP bisa diantar ke Rasika ketemu Dila, bisa ditransfer atau bisa dibayar ke Dagian ataupun Baim ya. Oke mau, Mas Nasihin, Pak Melu, kon menghubungi aku sekarang atau menghubungi Dakian atau Baim boleh. Ya. Dari Dakian, alhamdulillah ci urip cit, gaji Dakian ci urip cit ngece cit. Jare Panjalu MBG Mas Black geblek. Ora, jare Panjalu Mas Black ganteng yo pas tapi nek MBG Mas Black geblek udu Mas Black ganteng yo. Nggo cita kamu melu yo cit. Tanpa kamu ikut nanti di Dieng akunya kedinginan cit kacit. Kue kon melu ge ikut yo cit cius cit. Kata-kata hari ini aku padamu cit kacit melu ah melu cit. Oke. Idam Pandan Arum Mbak Kajila aku kecatet durung. Nek wis kecatet kirimi nomor Dakian. idam pandan arum daftare telu wis kecet durung idam telu wong sak tatet. Wes takut tak kirimi nomor jagian idam pandan arum melu telu wae. Nyong karo nulis ono siaran karo anku. Aduh idam pandan arum. Nembe kecatet ki yo. Kon daftar telu berarti ki yo ngotake nomor jagian. Oke. Idam, Idam pandan arum. Sik nomormu piro ki? Nomormu piro ki ngurse? Ya, usah catet ki, engko tak kae nomor dagian. Idam, oh ya, laris. Mama Ailan hadir to, saiki denganku pertama. Sing ngomong Laila jagung kuwi Egi Mbak Dil. Dudu Andre, dudu Egi yo. Aku gelem melas kae nek krungu critane jale teng kuwi Mbak Dil. Tapi yo campur nggugokke ta. Aku maca be pak kepoyo. Cae dian. Ono bae. Segi lando adine pasak ungu na Prancis, perapatan Ciamis yo, friendo. Kowe sing uto di jalanan dia wadul mangan lo datereng campur kentang sambal goreng kentang isinya wadul mangan toto urut to ya wayah panas tapi hati skokie manten anyar opora kerep munggah gunung sambil turumi oh yo kerep ah yo kerep ando aku sih ngomong Ines ayo gue ngomong antos do si ngumbai kelaminnya juga kan melaso. Jo kondo-kondo wa aku. Kaendo Andre takon kowe. Jare kaya ngopo? Yo Andre takon londo kaya ngopo? Andre taulani Andre Hehanusa. Anek biyen yo aku kaya pasak ungu Andre. Dong kerep madai gabah yo saikine aku kaya Mbappe penyerang Prancis Andre Akapien. Kaya Mbappe kerep madai gabah. Kui Andre tukang parkir bolone ceper, bolone perimbendan. Kae Pak Andre dudu. Nggo wong tuwa gundul rawayasa, sesuk Jumat sore, aku nek Pak nonton bal ring werdi sing main dadi raja lawan Samborejo. Pak mampir nggon sampeyan ya, nyelang heleme nggo antisipasi. moro-moro Pak nyelang. Ndra, nek rambutmu kaya emping kerep dilabur ada buaya, Ndra. Labur, aja isan dikumbah, Ndra. Ndak balik rambuti kaya mbah salure. Si Mbah Chandra rambut emping yo. Aduh, priki masih diam. Idam kumpulin nggon sampean bae juga di. Nek narasika itu kan ada parkirannya. Luas, ngono ya, kan rumahmu pandan arum juga. Oce, sudah. Oke lah, tak sedake patah hati di sik bae po ya. Kecita mek slot patah hati. Dikemon yo mari ngotak lanjut lagi SMS ya kayak.

Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di

0: Rosa Madupait.
1: Taring asmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini lu kaku-kakun, kebas nih.
1: Kebas kandil nih. Mati rasa.
2: Ini nih, gak terus mati.
1: Paling nih. Pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol, pinten-pinten nih kunjengan.
2: Tangannya kayak kali dosa dinten telas.
1: Oh, ngaten je.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah, dihitung ya tenan. Roh likur dino, guys. Je, mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo, anggenipun sing kaku-kaku, kandel kebas mati rasa menika. Satu.

0: Ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda digoyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ngemis bos, dudul absen Mbak Kaji. Ijek tugas negara Mbak Kaji. Aku kuwi ana pengumuman piknik kuwi sudi Mbak Kaji. Masalahe aku nek ora iso melu awong tugasnya kuwi ora bisa ditinggal nginep-nginep kok ya. Iki besik numpuk tabung sih Mbak Kaji. Tak kira ana tamu sampean sih Mbak Kaji dong tak buka lawange tak lengok kok. Seje jebul mobil otok sing podo. Jebul bos angkringan Pak Pesan Gas karo ngejak bojone sing rambuté kok jaran Abang Piol. Aduh, ora iso ditinggal adeh. Padahal sampean melu beres deh. Gono margono, Pak piknik ring dieng wayah iki dijamin kaya mlebu nang freezer bekasi. Lah yo karang pengin weruh freezer dieng, lah kok iki pesigun. Nek Baim apa Dewa Ut melu asik iki bekasi cok bisa jadi es. Yo ora raya. Wong panjen Pak Luru salju ya. Jokondo-kondo Blok M. Cuaca menduan mel-mel iki, Bu. Prabu.

nek nggok mutah panas kandel ora tipis tak delok nang baskom bu. Apa ya? Kono juga kawasan panas tak delok nang baskom kok iki bu. Bekaji sing panasan karo Sigit Londo sapa Mbak Kaji? Oh, saya penasaran karo Sigit Londo sapa Mbak Kaji Andre. Sigit Londo wonge kaya Mbappe nek ora tes maan. Nek tes maan tah kaya pasak ungu. Ah, kapi encok yo. Ah. Oke, Mama Dita, besok kalau ketemu Dila pagi aja ya. Jam 7.08 boleh, jam 6.78 boleh. Putri Anna di bawah dan absen, Mbak Kaji oke put. Lah Kang otoy melu, melunya sejitok arah melu karena kue ya. Ya wes lah kaiki, yo. Panjalu ngolondo mbien kaya pasak ungu tah. Tapi saiki dong kerep madai gabah yo. Kaya pasak piolet pohon tuh. Iya, piolet kabeh. Sigit Londo bolone dembele. Oh iya mi. Gogom ora tau tumon ki melu kapal nang Afrika apa mi? Coe. Coe oh yo gogom ilang ya. Nyobe cok kilingan ta. Tuh ilang kok. Dre Andre, koe naik kerep apa nguyuan maamu cok isi ngakon kon nalani nganggo karet pora Andre. Nguyuan nang itu tebok ngepang mana. Ah, kok ditaleni ngarang. Emang kok gelem kok ditaleni kaya kowe? Wastro ah. Andre metu ya. Andre di Pekalongan. Anggur merah maneh ki Mbak Dil, alias nganggur maneh. Tapi aku nganggur po, teh esok wis tempel iko-iko Mbak Dil, wis tempel ngumbai, resik-resik njero omah, nyabuti suket nglatar, terus obong-obong nang mburing omah. Tapi ngesok aku disengeni simak sih Mbak Dil. Marai jemurane entrok besim. Terus sangit kabeh sih. Waduh, kok ini ki ngawur kali sih, oh. Lalu ngebong-ngebong. Nanggone jemuran yo entrok emak amu. Terus sangit kabeh wes kowe. Entrok siji kecemplung nang sumur. Urung bisa dievakuasi. Ayo. Malah ngebong-ngebong tenang isare. Ya bener kowe. Selain emak amu, kadang ngawur kowe. Anel-anel, yo. Aduh, Imran Umaruri kesian-sian. Dina ini cerita kata-katanya rada waras Mbak Dil. Ya, kata-katanya bener apa itu. Cuma tuang si Uta Eden lah. Dewa ut, nek meluran dia yang bisa sing mijeti kudu semalam suntuk orang liran Mbak Dil. Orang-orang ini peserta. Ayo, sudah tipis ki peserta kurang siji. Ya, yang mau ikut buruan-buruan. Ya, gelis pokoknya yang anak-anak piknik pesertanya ya. Oke ya, jangan lupa nanti DP bisa dikasih ke Dakian atau Baim atau ke saya boleh nek pas aku siaran di Rasika ya. Di DP dulu. Nanti DP minimal seminggu iki maksimal ya tanggal iki tanggal berapa ya tanggal 2 berarti DP maksimal nanti tanggal 9. Nanti pelunasan bisa ndak apa-apa pelunasannya setelah tanggal piro ki nanti pelunasannya. Tanggal 18 nera tanggal 17 ya. Oke ya. Salam sehat bersama Bio7 Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
3: Ya, jawabannya banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya, dalam proses lelang dan seterusnya.
2: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, sebagian besar merupakan silpa yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
3: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
2: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allah.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 4 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Majelis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapyak, Kota Pekalongan.

Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore,

0: ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Menurut Sukirman, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
2: Ya, jawabannya banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya, dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA, sebagian besar merupakan SILPA yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
2: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan. Karena di Super Mase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurusnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan berbagai catatan yang disampaikan fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2005 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan LT Bupati Pekalongan Haji Sukirin usai rapurna DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Rutsun, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan DPRD, mulai dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, pendapatan asli daerah, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
2: Ya, jawabannya banyak catatan kritis dari DPRD dan kami menyampaikan terima kasih, terutama kaitannya dengan wajar dalam pengecualian, kemudian peningkatan pendapatan asli daerah, dan apa namanya pelayanan-pelayanan lain terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur kan memang sudah tinggal jalan ya dalam proses lelang dan seterusnya.
1: Sukirman menjelaskan terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, sebagian besar merupakan silpa yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dialihkan menjadi belanja untuk program baru. Ia juga mengakui opini WDP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
2: Ya, salah satunya tentu saja dong, kemarin kan kita ada apa namanya OTT misalnya semacam itu kan, ada perkara hukum di tingkat itu, pasti itu juga akan sangat lucu kalau kemudian akhirnya kita dapat WTP begitu. Ya, di sisi itu kan berarti ada pengelolaan administrasi yang memang kita perlu diperbaiki.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat akan terus mengkaji seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong agar kerugian negara yang menjadi temuan segera dikembalikan ke kas negara. Dengan tindak lanjut tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 5 sore, kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini ya, untuk jalurnya yang di sekitar Gombel sudah mulai terlihat ada kepadatan biasa. Jam pulang kerja semakin sore pastinya ini ya, volume kendaraan juga meningkat gitu. Terus untuk sekitaran Taman Diponegoro, untuk saat ini Taman Diponegoro lancar. Nah, di Kaligarang ini ada kepadatan ya, di TL Karyadi, terutama di TL Karyadi ini ada kepadatan karena volume kendaraan saja. Jadi Kawarasika yang melintas ini harap sabar saja. Untuk Sayung aman, hanya ini di Kaligawe itu ada antrean. Antreannya sekarang mulai dari batas itu sampai di SPBU Kaligawe. Nah, Pak Bowo Artanto, kalau yang jalur yang biasanya dilewati itu kan nanti dari TL Genuk belok ke kiri ya. Nah, ini sebelum TL Genuk, tepatnya di sekitaran batas sudah melambat ya, Pak Bowo Artanto. Mulai dari sekitaran batas itu sampai di TL Genuk. Begitu infonya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Bomin. Pak Bomin ini menginfokan suara untuk Rasika di Mapagan sore ini bersih dan nyaring gitu. Terima kasih Ibu Nini. Ini alhamdulillah Jatisari Tembalang sampai di Patung Pangeran Diponegoro 45 menit dan lalinya ramai lancar. Ini salam buat Ibu Emma. Matur nuwun gitu, matur thank you. Terima kasih, ini sudah belok ke Tembalang ya. Sudah belok ke arah Tembalang. Oke. Okay. Terima kasih Ibu Nini. Mbak Dina mau request lagu saja. Oke, okay, ditunggu ya. Pak Joko Kalianto.
1: Selamat sore Mbak Grita. Informasi di jalur tol
0: Krapyak ya,
1: yang perbaikan masih lancar. Ambil jalur kiri aja Mbak Grita.
0: Oh, ambil jalur
1: lancar
0: kiri.
1: Lancar, turun.

0: Ya, karena di Manyaran juga masih ada pekerjaan jalan ya, jadi ambil lajur kiri saja. Terima kasih Pak Joko Kawianto. Ini Ibu Yayu, alhamdulillah sudah sampai. Matur nuwun sangat sudah menemani perjalanan dan sukses selalu. Jaya untuk Rasika. Ini sudah sampai di rumah. Nangkanya apa namanya, sudah berbuah banyak banget Ibu. Besok kesana ambil nangka gitu ya. enggak deng, nyuwun nangka gitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Pak Wais.
1: Sore Rasika, sore Mbak Greta. Mau
0: iya,
1: info
0: sore.
1: Ini perjalanan dari Iwalari mau ke Semarang, bagaimana jalurnya Mbak Greta? Terima kasih.
0: Oke, dari Weleri menuju ke arah Semarang ya. Untuk saat ini sejauh ini Weleri, Cepiring, Kendal, Kaliwungu lancar. Cuma nanti melambat di KIW. Di sekitar KIW, melambatnya di pintu utama KIW sampai di TL KIW, Pak Wais. Tapi lepas itu aman lancar. Tidak ada ketersendatan. Kota Semarangnya di sekitaran Kali Banteng padat, tapi masih aman. Pak Dedi.
2: Mbak Kri,
0: iya?
2: Info lalu lintas ini Mbak Kri sore ini. Di depan Polsek Genuk itu ada truk gajah mogok.
0: Oh,
2: itu yang menyebabkan antri
0: Genuk.
2: Yang dari Genuk ke arah kota. Itu lumayan nanti ini merambat.
0: Ini oke Pak Dedi, ternyata depan Polsek Genuk ada truk yang mogok ya, kawan Rasikai, lajur kanan atau kiri Pak Dedi? Dan antriannya itu mulai dari sekitaran Bates. Untuk sore ini ya, mudah-mudahan tidak bertambah panjang, semoga saja ya. Soalnya ini antriannya sudah panjang, mulai dari Bates itu sampai di Polsek Genuk. Terima kasih Pak Dedi. Pak Bowo Artanto.
3: Siap Mbak Greta, terima kasih infonya. Semoga nanti saya sampai di sekitar Jalan Genuk sudah lebih lancar ya Mbak Greta ya. Ini
0: ya,
3: saya
0: Pak
3: lewat
0: Bowo.
3: Jalur dalam-dalam Mbak Greta untuk menghindari Lingkar Kudus ya. Biasa lewat Jalan Pandean Krasak, Budi Utomo, nanti tembus di Payaman, Lingkar Kudus ya Mbak Greta ya. Mbak Greta, nyuwun lagu Mbak Greta dari Bon Jovi yang judulnya Someday I'll Be Saturday Night. Matur nuwun.
0: Oke, Pak Bowo, tadi Bon Jovi sudah saya play lo, yang Always, yang lain ya Pak Bowo ya. Mungkin ada usulan lagu yang lain, nanti saya play deh. Kalau Bon Jovi saat ini karena sudah saya play ya, kasihan aja, nanti nyanyi lagi gitu. Oke, ini ada truk mogok, soalnya tadi Pak Bowo Artanto sudah ada update dari Pak Dedi di sekitar Polsek Genuk, itu yang menyebabkan antrean. Pak Dedi.
2: Di lajur kanan Mbak Gri.
0: Lajur
2: maaf,
0: kanan
2: tadi
0: ya.
2: Lupa ngasih tahu. Lajur kanannya ini Mbak Gri.
0: Oke.
2: Matenun.
0: Oke, terima kasih Pak Dedi untuk infonya. Ini truk mogok di depan Polsek Genuk, lajur kanan Kawah Rasika, dan antriannya sekarang mulai dari sekitaran Batas, cukup panjang untuk antriannya. Pak Mario minta info dari Tawang ke Kudus. Kalau dari Tawang menuju ke arah Kudus, ini nanti melambat di sekitaran Kaligawe. Itu melambatnya mulai dari setelah Pengapon itu sampai di bawah jembatan tol. Lepas itu lancar, terus melambat lagi di TL Terboyo. Lepas TL Terboyo lancar, melambat lagi di sekitaran Polsek Genuk ya. Sekitaran Polsek Genuk, tapi lepas Polsek Genuk menuju ke arah Sayung lancar, ke arah Demak juga aman. Demak menuju ke arah Kudus. Nah, nanti di Trengguli itu ada antrean di sekitaran TL Trengguli sampai di sekitaran New Hope, karena ada pekerjaan jalan di lajur kanan. Lepas New Hope menuju ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk update-nya Pak Mario. Pak Christian Raharjo.
4: 17.12 ini sudah lepas dari Lingkar Demak, posisi sekarang sudah sampai di exit tol Sayung via konven. Sementara ramai lancar, cuaca cerah ini menjelang orange sunset.
0: Oke.
4: Nanti untuk ke depan kita update lagi, Matono.
0: Oke, siap.
4: Jembatan Sayung lancar, close.
0: Siap.
4: Untuk ke depan kayaknya ada ketersendatan, apakah harus melipir Pak Greta?
0: Boleh. Boleh melipir, soalnya nih antreannya cukup panjang, mulai dari sekitaran batas itu ya, malah sebelum batas. Sebelum batas ini sudah mulai antre, nanti di Polsek Genuk ada truk mogok, posisi lajur kanan. Lepas itu lancar, tapi nanti tersendat lagi, mulai dari sekitaran Padiraya sampai di rel kereta Kaligawe. Pak Christian Raharjo, kalau mau melipir, boleh. Pak Chandra?
5: Sore Rasika, sore Mbak Vita.
0: Iya, sore.
5: Arah Semarang di Ma aja saya.
0: Oke.
5: Dari Kota Kudus jam 17.05. Terima kasih.
0: Oke, siap. Ini dari Kudus ya menuju ke arah Kota Semarang. Ini Pak Chandra nyimak saja. Oke, siap. Terima kasih Pak Chandra. Lanjut lagi Pak Bowo Artanto.
3: Asia Mbak Greta, kasihan Bon Jovi ya Mbak kalau nyanyi dua kali ya, berarti saya lagunya Firehouse saja Mbak yang okay. Judulnya Love of a Lifetime.
0: Oke.
3: Okay. Ini sudah keluar dari Payaman sudah sampai di Linggar Kudus menuju arah TL Tanjung ya Mbak Greta ya. Lancar los ke depan semoga turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Lagunya ditunggu ya Pak Bowo Artanto. Lanjut lagi dengan Pak Habibie. Ini saya masih melambat sebelum batas ini Mbak. Berarti saya di depannya Pak Christian nih kayak iya betul. Pak Christian berarti di belakang Pak Habibie nih. Soalnya di sekitaran Genuk itu melambat ya. Mulai dari sekitaran sebelum batas ini sudah mulai melambat dan cenderung berhenti ini ya. Oke, okay, terima kasih Pak Hendra. Pak Hendra juga sudah melambat nih.
6: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
6: Gimana kabarnya Mbak?
0: Baik. Baik.
6: Tadi saya mau update sih di Sayung sebenarnya lupa. Sebenarnya tadi di Sayung itu enggak macet Mbak. Di Sayung lancar sih masih aman ya. Itu sekitar 20 menit yang lalu lah gitu. Tapi memang setelah Sayung itu lumayan macet dan memang betul ada truk mogok itu. Macet dia dari batas itu tadi sudah padat, panjang, cenderung melambat. Ini sampai sekarang nih saya sudah di depan apa Sultan Agung nih.
0: Depan Unisula itu.
6: Sampai mau masuk ke tol apa nih? Tol Muktiharjo. Ini macet sekali enggak tahu nih ada apa, Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih. Ini lepas dari truk yang mogok tadi ya. Truk yang mogok tadi sempat lancar, tapi sekarang berhenti lagi gitu ya Pak Hendra ya, di sekitaran Sultan Agung. Nanti simpulnya di rel kereta apa? Mungkin ada kereta lewat mungkin, Pak Hendra. Terus antreannya jadi nyambung gitu mungkin ya. Pak Bowo Artanto?
3: Titip salam untuk kawan saya, Pak Handi, yang terjebak di perbaikan jalan Ngembal. Maaf, saya ada info kalau ada perbaikan jalan.
0: Oke. Tapi mudah-mudahan habis ini lancar gitu ya. Oke, kawan di 1195.
7: Sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
7: Saya mau minta info nih. Jam 17.23 baru keluar dari Jepara.
0: Oke.
7: Okay. Info jalan sampai Ungaran Karangjati apakah aman via konvensional?
0: Oke, dari Ungaran menuju ke arah Karangjati ya. Untuk saat ini kalau dari Ungaran menuju ke arah Karangjati lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitaran Watugong ini juga aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 1195 dengan Pak Pras. Oke, lancar Pak Pras untuk jalurnya via konven dari Ungaran menuju ke arah Karangjati. Aman, terkendali. Dan pekerjaan jalan sudah selesai nih yang di sekitaran Ungaran. Jalan Diponegoro itu pekerjaan jalannya sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika. Terus berbagi informasi. Masih ada Greta Putri menemani kawan Rasika.

0: Clásica FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye iki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan 8,9 FM Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib. Allah.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 4 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majelis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus kematian seorang pria berusia 59 tahun di Desa Wringin Putih, Kecamatan Bergas, yang semula diduga meninggal secara alami, akhirnya terungkap sebagai kasus penganiayaan maut. Satreskrim Polres Semarang bersama tim Dokpol Polda Jawa Tengah telah melakukan ekshumasi atau bongkar makam guna proses autopsi. Kasatreskrim Polres Semarang AKP Bodiate Jalalana menjelaskan, hasil autopsi menunjukkan adanya retak pada tulang tengkorak korban akibat hantaman benda tumpul.
2: Dasar isi keluarga dan telah kami tingkatkan menjadi laporan polisi, kami bermohon kepada Bitdokes Polda Jawa Tengah melalui Dokpol Kedokteran Kepolisian untuk permohonan ekshumasi terhadap mayat. Jadi telah kami laksanakan pembongkaran makam, pada saat itu juga dilaksanakan ekshumasi serta otopsi, dan telah ditemukan hasil dari otopsi adanya luka benda tumpul di bagian kepala serta retak di bagian tengkorak.
1: Polisi kini telah menetapkan seorang pemuda berusia 20 tahun yang merupakan teman dekat anak korban sebagai tersangka. Menurut keterangan keluarga, motif aksi nekat pelaku diduga karena menyimpan rasa sakit hati kepada korban. Tersangka kini dijerat pasal 466 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Aparat kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti ledakan di pabrik herbal milik PT Rau Botanical Nusantara, kawasan industri Candi, Kota Semarang. Insiden yang terjadi pada Rabu siang tersebut mengakibatkan satu orang pekerja meninggal dan 8 lainnya mengalami luka-luka. Kapolsek Ngalian Polrestabes Semarang Kompol Alit Alpart menjelaskan, sumber ledakan diduga kuat berasal dari tabung sterilisasi bertekanan tinggi di ruang produksi yang tidak kuat menahan panas. Kekuatan ledakan bahkan meruntuhkan sebagian bangunan dan terasa hingga radius sekitar lokasi. Kini seluruh aktivitas di pabrik ekspor tersebut dihentikan sementara guna proses olah TKP oleh Polrestabes Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang, kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan semakin malam ini lalu lintas juga semakin lancar ya. Di sekitar Sayung ini lancar, di Kaligawe juga jalurnya sudah mulai berkurang antriannya. Terus di apa namanya, TL Hanuman ini juga sudah tidak sepadat tadi. Untuk tanjakan Gombel juga aman, tidak ada ketersendatan, jalurnya lancar untuk saat ini. Yang sudah gabung lagi ada Pak Asis Noverdi.
1: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di pintu barat Kalwe ya Mbak Gri, tepatnya di depan unit traktor. Ini sudah mulai ada ketersendatan sampai di TL-nya KIW ini sepertinya Mbak Greta. Nah, setara sabar dan hati-hati aja kalau Rasika ya saat melintas, karena jalan juga sore biasanya banyak yang pulang kerja, ataupun kalau enggak ini ya aktivitas truk yang mau masuk ke kawasan KIW ya Mbak Greta. Begitu yang bisa diinformasikan, tetap secara waspada, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi. Ini sudah sampai di KIW ya. Memang masih melambat, tapi tidak sepadat tadi. Pak John Myung.
2: Selamat malam Mbak Greta Putri dan kawan Naskah semua. Saat ini 18.04 ya, baru meluncur dari Kota Kudus seperti biasa menuju ke Kota Demak. Untuk arus lalu lintasnya antar ya Mbak Greta. Terima kasih. Oh iya, request lagu ya Mbak Greta, lagunya The Fly, Terlalu. Terima kasih.
0: Oke, Terlalu ya dari The Fly. Coba nanti saya carikan dulu ya Pak John Myung. Dan untuk saat ini ya, jalur Pak John Myung dari Kudus menuju ke arah Demak ya. Dari Kudus menuju ke arah Demak untuk jalurnya ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu Pak John Myung. Oh, lagunya judulnya, oh saya dengernya kok Terlalu ya. Kuping. Oke, ditunggu lagunya ya Pak John Myung. Nanti saya carikan dulu. Ibu Heni Novi.
3: Selamat petang Mbak Gre dan kawan Rasika semuanya. Terima kasih infonya ya Mbak Gre. Saat okay. Ini pukul 18.05 ini saya sudah sampai di rumah. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati, kedua arahnya dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya Mbak. Buat Mbak Greta, semangat bertugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi untuk update-nya. Pak Eko, selamat sore.
4: Mbak Greta, melaporkan dari Mangkang ke arah Kalibanteng. Itu di daerah KIW ada ketersendatan. Bukan karena TL ya Mbak. Oh, tapi terus? Karena banyak truk yang mau antri masuk pom bensin, kawan Rasika, okay, ambil lajur paling kanan pol aja biar lancar, jangan ambil kiri ya, kiri banyak truk antri masuk pom bensin. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Eko untuk infonya. Ternyata bukan antri, tapi ini bukan antri di TL, tapi antri di pom bensin itu ya, sebelum TL itu ya. Oke, terima kasih Pak John, Pak Eko untuk update-nya. Pak Bowo Artanto.
5: Pukul 18 lebih 12 menit saya sampai di Pasar Sayung ya Mbak Greta. Tadi lingkar Demak lancar, di Glory juga lancar walaupun ada budaran pabrik. Ini sampai dengan jembatan Sayung juga masih los. Turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 18 plus posisi sudah di Tugu Muda, sebentar lagi sampai di rumah. Matur nuwun buat Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Christian Raharjo. Pak Asis Noverdi.
1: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya ambil jalur alternatif lewat Beringin Mbak Gre, karena yang mengarah sampai ke KIW masih melambat ya. tapi masih jalan kok. Cukup apa? Relatif aman untuk dilalui, cuman ya harus agak sabar gitu ya Mbak Greta. Sementara untuk jalur yang ke Beringin ini masih terpantau ramai lancar. Ini mau menuju ke Tambak Haji, Mbak Greta, aktivitasnya masih relatif kondusif. Begitu ya Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Ini hari Kamis itu Mbak Greta biasanya siaran sampai jam 8. Begitu ya Mbak Greta, kalau tidak salah gitu ya. Itu Mbak Greta, selamat bertugas sampai akhir ya Mbak Kri. Ini nanti saya sudah mau sampai kantor ini. Bentar lagi Mbak Greta.
0: Oke.
1: Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih Mbak Greta.
0: Terima kasih juga Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Dan Kawan Rasika, semakin malam untuk lalu lintas juga semakin lancar ya. Nah, di sekitaran ini KIW ini masih ada antrian cukup panjang karena antrian bukan antrian TL-nya tapi antrian truk-truk yang mau masuk ke SPBU itu ya kan, di sebelum TLKIW itu ada SPBU. Nah, banyak truk yang antri di situ, itu yang menyebabkan antrian. Untuk antriannya panjang karena antriannya mulai dari sekitaran United Tractor ya. Pak Koderi melintas di Gombel ini ya. Oke. Pak Koderi melintas di tanjakan Gombel. Sejauh ini jalurnya masih lancar ya. Ini di Jatingaleh ini. Di underpass Jatingaleh untuk jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan dan nanti melambat pas di yang agak nikung itu. Yang agak nikung sampai di bukit yang pas tanjakan Bukit Permai itu ya. Tapi sejauh ini masih lancar. Terima kasih Pak Koderi untuk infonya. Sekitaran Gombel sudah sampai di mana nih? Oh, ini tadi ya, sudah di sekitaran Gombel ya. Sejauh ini masih lancar. Itu yang menyebabkan antrian. Oke. Pembatas jalannya kok sekarang ini ya, nggak ada ya pembatas jalan. Oh, masih ada tapi jaraknya jauh-jauh ya. Oke, terima kasih Pak Koderi untuk infonya. Untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan info ya di 081-3258-5800. Dan hati-hati ya Kawan Rasika yang melintas di tanjakan Gombel, karena kemarin itu pembatasnya rapet. Tapi sekarang ini kok jaraknya jauh-jauh gitu. Nah, ya kan? Benar, saya lihat tadi, iya kata Pak Koderi, pembatasnya itu ada tapi jaraknya makin jauh dan berantakan gitu. Coba nanti saya sampaikan ke yang biasa memberi update di Rasika ya, biar dibetulkan gitu untuk pembatas jalannya, bariernya itu, supaya tidak jaraknya gak jauh, karena bahaya juga kalau jarak bariernya jauh-jauh gitu ya, dan berserakan pula gitu. Terima kasih Pak Koderi untuk infonya. Nanti saya teruskan ke yang biasa memberikan info ini untuk pekerjaan jalan. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Masih cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Masih.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: يا نبي سلام عليك.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 4 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majelis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru. Itu jurangan pabai.
3: Hah? Tenangan tempat kan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian angkuda-kuda dulu. Tahan nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru. Badannya sakit, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.

0: penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok timah IDW? Lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh. Lah mbok nyaca ikhtiar nombok ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
9: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.